0: banget mikirnya.
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
0: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi. Biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
0: ITB Stikom Bali. Always the first.

TK menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, Jason Derulo dengan Take You Dancing. Sudah terputarkan Sahabat Pingin FM dan masih ditemani dengan Anggun Zenita di Mutiara Pagi Weekend ini ya. Selamat pagi buat yang baru bergabung, ada Anggun Zenita di sini. Buat ada yang mau request, silahkan boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Kita mau sapa dulu yuk Sahabat Pingin FM. Sudah ada siapakah yang menyapa Anggun Zenita? Selamat pagi buat Mbak Iga Panca. Hai, happy weekend Mbak Iga. Ini udah ikut lomba apa? Yo, kira-kira nih makan kerupuk kah di tahun ini? Atau ternyata masukin paku dalam botol nih, jangan-jangan ya. Ada banyak kan ya jenis lomba sekarang tuh, banyak banget. Udah makin kesini makin banyak lagi variasi lomba-lomba 17-an. Mungkin ada yang lombanya karaokean. Wah seru tuh. Tapi kayaknya kalau karaokean siang-siang sih ya. Kalau pagi takutnya gimana ya. Kalau pagi, kalau kepagian banget sih agak ini ya, didengar sama orang-orang yang baru bangun gitu kan. Udah ada orang karaokean aja nih gitu. Ya siapa tahu ntar siang gitu baru ada lomba karaokean. Nih nanti sambil preparing, nah nyanyinya boleh tuh sekarang aja gitu ya. Lagu apa? Boleh dong beritahu Anggun Zenita ya, biar sekalian nanti saya di sini kan nemenin Anda yang lagi latihan, terus muterin lagunya. Terus Anda deh yang lip-sync tuh di rumah sambil preparing buat latihan lombanya, karaokenya itu ya di hari ini. Tadi Mbak Iga Panca request lagunya tuh Green Green Grass dari Georgia Ezra ya. Lagi siap-siap mau berangkat menjemput kekayaan. Apakah kekayaan itu perlu dijemput? Iyalah ya, kalau diem di rumah emangnya siapa yang mau nyamperin bersama kekayaannya? Gak ada, cuma diri kita sendiri yang bisa menjemput kekayaan itu. Iya kan, bener kan Mbak Iga? Ya udah, semangat ya. Semoga kekayaannya di hari ini tuh lebih banyak lagi dari hari-hari sebelumnya ya. Semangat sampai kekayaannya ada di tangannya Mbak Iga Panca deh ya. Terus ada yang Ngurah Warasuta juga, selamat pagi for fans yang menunggu giliran lagunya sudah masuk ke playlist kita, bentar lagi terputarkan ya. For fansnya juga menunggu giliran sudah masuk ke playlist, thank you. Katanya selamat bertugas buat Kak Anggun aja. Thank you buat Ngurah, happy weekend. Ada Ibu Dayu Asriani, halo, apakah pagi ini tidak Zumba Bu Dayu? Oh enggak ya kayaknya nih ya, karena lagunya yang diminta tadi lagunya Jason Derulo yang tadi tuh, Take You Dancing, sudah terputarkan. Dan happy weekend juga buat Budayu. Ada Cynthia, selamat pagi, mau lagunya Craig David yang Don't Love You No More, lagunya sebentar lagi terputarkan, sudah masuk ke playlist ya. Terima kasih buat Cynthia. Ada Mbak Ratna di Batu Bulan, request lagunya apa tuh? Camera Ed Sheeran, happy weekend, thank you Mbak Ratna. Terus ada Papang Bilkis hari ini di Denpasar, stay tune-nya, request lagu Linkin Park yang 6. Biasa Agustusan ikut karnaval saja dan jalan santai untuk merayakan. Mantep. Jalan santainya hari ini ya. Semangat buat Papang ya yang lagi ikutan jalan santai hari ini. Ada ini dong, ada undian door prize-nya tuh kalau jalan santai biasanya. Ya, semoga berkah lah ya. Kalau Mbak Iga Panca tadi bilangnya lagi menjemput kekayaan gitu ya, ini kayaknya Papang Bilkis dia menunggu kekayaan karena menunggu door prize itu. Ada siapa lagi nih selain Papang? Ada Dilan. Hai Dilan, Dilan lagi. Request lagunya GKT48. Bentar. Tadi tuh saya bacanya yang menunggu giliran loh. Menunggu giliran dari Hindia sudah terputar, sudah masuk ke playlist kita, bentar lagi keputar ya. Thank you ya. Everything You Are-nya. Mau yang mana sih? Lagu 14 Cookie atau Everything You Are? Ayo lo, pilih salah satu ya. Nanti Anggun Zenita tunggu buat Dilan yang request lagu. Saya bakalan putarin lagunya. Dua-duanya ada kok di playlist kita. Saya tunggu ya infonya dari Dilan ya. Terus buat Sahabat Pingin FM yang lain masih mau request lagu favorit Anda di hari Sabtu ini, boleh banget karena Anggun Zenita bakalan muterin lagu-lagu itu sampai jam 10 pagi nanti. Boleh request di lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Dev, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
5: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
4: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
5: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
4: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
5: Prosesnya ribet nggak, Bay?
4: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
5: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
4: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News.
1: Pingin FM versus Music Station, mereka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, di Entertainment News minggu ini kita awali dengan strategi Disney dalam memproduksi ulang film animasi klasik menjadi format live action tengah menjadi tantangan ya, tantangan besar yang menyusul performa buruk beberapa rilisan terbarunya. Jadi tren yang telah dimulai sejak era 1990-an ini mencatatkan titik terendah baru melalui film Moana versi live action yang dirilis 2026. Jadi selain pendapatannya yang rendah, Moana justru menerima ulasan negatif dari para kritikus dengan skor 31% di situs Rotten Tomatoes, di mana Dwayne Johnson yang kembali memerankan karakter Maui itu mengakui setelah ulasan awal yang positif, situasi berubah ke arah yang berbeda. Namun baginya itu keberadaan film ini memiliki arti yang lebih besar dalam perspektif jangka panjang, terutama mengenai representasi budaya Polinesia di layar lebar. Kemudian selanjutnya, sahabat Pingin FM, Ariana Grande ini kembali menorehkan rekor barunya lewat album ke-8 miliknya, yakni Petal, yang resmi debut di No One di Billboard. Oke, Ariana Grande yang kembali menorehkan rekor barunya lewat album ke-8 miliknya ya, yakni Petal, yang resmi debut di nomor 1 di Billboard 200 edisi 15 Agustus 2026 nih, sahabat Pingin FM. Jadi album ini tuh berhasil terjual 295.000 loh ya, 295.000 unit, setara album di Amerika Serikat dalam periode pelacakan yang berakhir di 6 Agustus kemarin. Itu menjadikannya pekan terbesar bagi Ariana dari segi unit di sepanjang dekade 2020-an. Petal ini juga sekaligus mencatatkan pekan penjualan album fisik terbesar Ariana dalam lebih dari satu dekade terakhir. Dengan pencapaian ini, Ariana tuh kini punya total 7 album No One di Billboard 200 ya, menempatkannya itu sejajar di posisikan kelima terbanyak untuk kategori soloist wanita bersama Janet Jackson dan juga Lady Gaga. Jadi di atasnya ada Taylor Swift dengan 15 album No One-nya, disusul dengan Barbara Streisand itu di 11, Madonna 10, dan juga ada Beyonce dengan 8. Terus kita lanjut ke kabar dari K-pop. K-pop group ini ya, sahabat Pingin FM, Rose dari grup Blackpink menyampaikan permintaan maafnya kepada para penggemar atas kontroversi seputar acara temu penggemar dalam rangka ulang tahun debut mereka yang ke-10 tahun itu ya. Pada tanggal 11 itu Rose memposting pesan yang lumayan panjang di saluran resminya untuk berkomunikasi dengan penggemar. Nah, sebagai informasi, Blackpink itu menggelar acara Meet and Greet bertemu penggemar dalam rangka peringatan 10 tahun debut mereka yang itu di tanggal 8 di Museum Nasional Korea di Distrik Yongsan, Seoul. Nah, namun grup tersebut tuh menuai kritik karena ya mengumumkan acara tersebut hanya 2 hari sebelumnya, sebelum peringatan tuh, dan membatasi jumlah peserta hingga cuma 40 orang. Jadi kemarin sempat Jisoo yang minta maaf, terus sekarang Rose yang minta maaf nih, sahabat Pingin FM. Jadi mungkin adakah member lain yang akan menyusul? Tapi ya semoga itu aja sih dulu ya, sahabat Pingin FM.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
5: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: Sabtu pagi ini, apakah Anda sudah mulai menyadari kemarin mimpi apa? Adakah dari Anda nih yang mimpinya tuh mimpi potong rambut? Nah, ini kan biasanya ya, mimpi itu ya ternyata ada artinya gitu, kadang-kadang. Beberapa di antaranya adalah mimpi mungkin cabut gigi, itu digigit ular, atau mungkin potong rambut. Untuk mimpi potong rambut nih, sahabat Pingin FM, ini Anggun Zanita tadi menemukan sebuah tulisan yang menarik perhatian gitu ya. Ini dikutip dari pomama.com yang ternyata punya penjabaran atas arti dari mimpi potong rambut. Banyak orang itu beranggapan bahwa arti mimpi potong rambut itu adalah sesuatu yang negatif. Itu mitosnya ya. Mitosnya jika bermimpi potong rambut maka akan mendapat penderitaan dan juga musibah. Sedangkan potong rambut di dunia nyata sendiri itu sering diartikan sebagai buang sial. Nah, selain itu, potong rambut juga sering diartikan sebagai memulai sesuatu yang baru. Tapi apakah sebenarnya artinya? Kita bahas sekarang.
1: Family time. Family time.
0: Oke, kita mulai dari mungkin yang hari ini itu baru ngeh mimpinya tuh potong rambut pendek gitu ya, sampai pendek banget. Nah, ternyata ini dari pomama.com, sahabat Pingin FM, arti mimpi potong rambut sampai pendek itu menurut Primbon Jawa ya, itu adalah bisa melambangkan keberuntungan, di mana keberuntungan itu didapatkan secara tiba-tiba. Nah, beberapa di antaranya adalah menang hadiah mungkin. Nah, ini nih, kalau misalnya ada yang ngerasa mimpinya itu potong rambut pendek, siapa tahu dapat door prize ya, 17-an nih. Atau mungkin mendapatkan rezeki dadakan atau usaha Anda itu tiba-tiba laris manis. Amin gitu ya. Terus yang kedua, mimpi dipotong pendek oleh orang lain. Jadi hampir mirip ya dengan mimpi yang sebelumnya. Jika bermimpi potong rambut, tapi yang ini dibuat oleh orang lain, itu maka dianggap bisa membawa keberuntungan juga. Jadi menurut kepercayaan, arti mimpi potong rambut oleh orang lain itu adalah menandakan ada yang akan membantu Anda mencapai kesuksesan. Jadi pertanda ini itu kerap menjadi kepercayaan tersendiri bagi orang lain. Terus ada yang mungkin mimpinya itu potong poni aja. Ini bagi perempuan ya, biasanya ada saja yang bermimpi memotong poni. Sayangnya mimpi ini bukan jadi pertanda yang terlalu baik nih, sahabat Pingin FM. Konon, arti mimpi potong poni itu biasanya akan mendapatkan penyakit dalam waktu terdekat. Namun, biasanya penyakitnya itu tidak terlalu parah seperti demam mungkin, atau mungkin batuk pilek, atau sekedar tidak enak badan saja ya. Tapi bisa saja, itu karena Anda terlalu banyak memikirkan pertimbangan untuk potong poni saat sebelum tidur sampai-sampai terbawa mimpi, itu bisa aja kan. Terus yang terakhir, mimpi dipotong rambutnya oleh saudara. Nah, ini hampir mirip dengan mimpi potong poni. Yang satu ini juga tidak menjadi pertanda yang terlalu baik. Jika pada potong poni yang dimana itu sakit adalah Anda, sedangkan ketika mimpi dipotong rambut oleh saudara, nah ini pertanda bahwa bisa jadi saudara atau keluarga Anda itu yang akan sakit gitu, sahabat Pingin FM. Ini pertanda mimpi yang dikutip dari popmama.com ya, sahabat Pingin FM.

Vampire Suite Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pengen FM, Jenny dengan Less Than A Lover sudah terputarkan di Mutiara Pagi Weekend ini, dan masih bersama Anggun Zanita yang menemani Anda ya. Buat yang baru bergabung, hai sahabat Pengen FM, mau request lagu apa sih di weekend ini? Boleh beritahu saya ya lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PengenFMBali, di X-nya tuh di @RadioPengenFM. Tadi sudah banyak yang menyapa dan request lagunya ya. Tadi ada siapa ya? Bentar, di scrolling dulu. Ini ada Gus bawa foto selfie dengan adik dan Dinda. Semangat 17-annya ya. Terus ada Romi di Jimbaran. Terus ada siapa lagi nih menyapa Anggun? Hari ini ada Nanta mau request lagunya Fizz yang judulnya Tarian Penghancur Raya. Itu enggak ada di playlist kita. Fizz yang tadi itu ada Tarot atau Nina. Nah, saya udah masukkan ke playlist yang tarot tuh ya. Buat nanti kalau misalnya lagu penggantinya lain boleh, nanti saya puterin ya, diberitahu aja. Terus ini ada Kade di Sidemen, hari ini menyapa, minta lagunya Alan Walker yang On My Way. On My Way ini ditulisnya, On My Way dari Alan Walker bersama Sabrina Carpenter, sudah masuk ke playlist ya. Terima kasih buat Kadek di Sidemen. Selamat hari Sabtu ya. Semoga Sidemen hari ini cerah nih harusnya. Terus ada Mama Yuna, selamat pagi Backstreet Boy yang Shape My Heart. Okay, Shape of My Heart sudah masuk ke playlist, sebentar lagi terputarkan. Terima kasih buat Mama Yuna ya. Happy weekend buat Anggun, katanya semangat siarannya. Oh, terima kasih banyak. Terus ada Fafang tadi sudah lagunya Linkin Park yang Numb. Biasanya Agustusan. Oh, tadi udah terbaca itu ya. Mbak Iga Panca juga lagunya Green Green Grass sudah terputarkan tadi. Terima kasih. Kita ke Telegram dulu sahabat Pina FM. Sudah semua di Telegram tadi, ada Rian Putra dan juga ada Dilan. Okay deh, karena sudah semua ini, Anggun Zanita mau lanjut dulu kalau gitu ya. Oh bentar, nih masih ada satu lagi nih yang request lagunya Sila on 7, Sederhana dari Rosi. Hai, selamat pagi Rosi. Salamnya buat Agus Oki, Mama Keisha, buat Bapak Molly, selamat pagi aja katanya ya. Terus buat Anggunnya apa? Buat Anggunnya selamat siaran aja. Oh oke. Ini mau kada di Sidemen, infonya sahabat Pian FM, Sidemen hari ini mendung. Waduh, dan pasar sih semoga cerah nih ya. Waduh, berarti gak bisa jalan santai dong nih Mokade di Sidemen. Bisa sih, kalau misalnya mending kan enak ya, adem ya jadinya ya, gak terlalu panas juga. Ya semoga gak hujan lah ya, apalagi akhir pekan soalnya nih. Siapa tahu mau ada yang jalan-jalan atau mau ya aktivitasnya di luar ruangan lah ya. Dan buat Sobat Pingin FM, lanjut yuk, masih ada sejam lagi Anggun Zanita menemani Anda di Mutiara Pagi Weekend ini. Boleh banget request lagu favorit Anda itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Jangan lupa TikTok juga boleh banget di follow di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: nilai-nilai kejujuran yang tentunya itu bisa kedepannya menumbuhkan hal yang positif untuk anak itu sendiri. Nah, ini menurut terapis dan juga psikolog dari Amerika Serikat, Ali Harwood, itu dikutip dari popmama.com, ada beberapa hal penting yang sebaiknya diberikan orang tua kepada anak-anak, ya agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berempati, dan tentunya bertanggung jawab. Hal apakah itu yang bisa ya dipelajari dari orang tua? Entah itu hal yang sangat sederhana atau memang patut dipelajari dari sedini mungkin.
1: Family time. Family time.
0: Nah, yang satu ini sederhana tapi maknanya besar ya, sahabat Pingin FM. Yang pertama, yang patutnya hal yang paling, ini urutannya nomor satu banget. Karena ini adalah, ya tidak ada anugerah yang lebih besar dalam kehidupan manusia selain anugerah merasakan hubungan yang erat dan juga punya rumah dalam suatu hubungan gitu kan. Jadi rasa memiliki atau mungkin rasa keterlibatan. Nah, penting nih bagi orang tua membuat anak-anak tuh sadar bahwa jati diri mereka akan selalu diterima di keluarga. Bahwa mereka itu disenangi, dilihat, didengar, dan diinginkan di keluarga ini. Itu salah satu hal sederhana yang sangat berpengaruh untuk kedepannya ya sahabat Pingin FM. Apalagi sudah memasuki masa remaja tuh, kalau misalnya dididik, diberitahu dari awal waktu kecil rasa memiliki dan keterlibatan dalam sebuah keluarga, nah waktu masa remajanya akan sedikit berontaknya gitu. Terus ada empati. Nah, empati ini dipelajari melalui contoh dari sikap orang tuanya. Ketika seseorang terhubung dengan kondisi emosional dan memberi kita kehadiran penuh kasih sayang yang tulus, hal itu mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama pada orang lain. Mungkin Anda nih ingin anak-anak itu mengetahui kekuatan menerima empati sehingga mereka dapat merasakan anugerah itu, kemudian ingin memberikannya sebagai hasilnya. Jadi itu disampaikan juga oleh tadi psikolog dari Amerika Serikat, yakni Ali Harwood. Nah, kemudian selain empati, itu ada resiliensi atau ketahanan. Hidup itu selalu punya banyak yang tidak tertebak. Oleh karena itu, kekuatan internal tentang keyakinan pada kapasitas untuk menghadapi hidup perlu diajarkan kepada anak sahabat Pingin FM. Mereka akan menghadapi banyak masa sulit kelaknya ya kan, selama masa pertumbuhan dan menjadi orang dewasa. Nah, untuk itu orang tua perlu menunjukkan dukungan jika mereka bisa melewatinya. Mungkin beritahu nih kepada anak Anda nih ya, bahwa saya itu mempercayai naluri mereka dan akan berada di sana untuk memberi mereka dukungan emosional bahkan ketika pilihan mereka berujung pada hal yang salah. Nah, itu disampaikan oleh Dr. Ali Harwood juga yang dikutip dari popmama.com.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Agustus Merdeka, menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

merdeka menjadi diri sendiri. Diva Barus dengan All Good Fit Nadine, sahabat Win FM, sudah terputarkan menjadi lagu penutup hari ini di Mutiara Pagi Weekend di tanggal 15 ini dengan semangat kemerdekaannya ya, sahabat Win FM. Thank you buat Anda semua yang sudah bergabung hari ini di Mutiara Pagi Weekend bersama Anggun Zarita, sudah memeriahkan karena ya masih semangat kemerdekaan kan di bulan Agustus gitu, biar meriah. Ini sudah meramaikan juga hari ini dengan requestan lagu Anda, salam-salam dan sapa-sapa. Thank you banget sahabat Pina FM. Tadi ada yang belum Anggun Zarita sapa, ada Mbok Rai, selamat pagi. Celine Dion, To Love You More sudah terputarkan tadi ya. Terima kasih banyak. Happy weekend buat Mbok Rai. Terus ada nanti tadi lagunya diganti pakai lagu Tarot, nanti lanjut lagi ya requestnya ya di quality time ya. Ada Dewi juga dengan requestannya itu Come Over dari BTS, dan salamnya itu tadi buat kakaknya aja, semangat selalu. Terima kasih banyak buat Dewi, happy weekend. Terus ada siapa lagi ya? Oh ini nih yang baru banget nih, di detik terakhir baru menyapa Anggun, ada Agus Adi di Tabanan, selamat pagi. Request lagunya Jikustik, Setia. Kalau nggak ada lagunya Febrian, Cinta Diam-Diam. Lagunya nanti di play ya, di request lagi, makanya nanti di quality time. Karena Anggun Zarita mau pamit dulu. Terima kasih banyak buat Agus Adi dan sahabat pengen FM yang lainnya sudah meramaikan hari ini, terima kasih banyak loh ya. Anggun mau pamit dulu, kita ketemu lagi besok di Intermezzo Weekend ya. Ditunggu loh ya, ramainya seramai pagi hari ini lagi. Anggun Zarita pamit. Ingat juga kesehatan sahabat pengen FM. Dan happy weekend, stay fit, stay happy.

Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi sahabat Tungin FM. Wah, habis ikut lomba apa aja nih? Yang pasti sekarang ditemenin Betty Charleston ya di Quality Time sampai tepat jam 1 siang. Yuk request lagu favorit Anda.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Mingguan FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Wow, luar biasa hari ini semangatnya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena keluar dari rumah tadi menuju ke studio Pinguin FM Bali, melewati lapangan Lumintang, melewati beberapa sekolah gitu ya sahabat Pinguin FM. Sudah rame banget, di jalan raya juga rame banget, lagi pada ikutan lomba, baik orang tuanya, baik muridnya maupun orang tuanya, semua pada semangat. Wah, luar biasa. Karena memang 2 hari lagi kita akan memperingati ya Hari Kemerdekaan Indonesia, oke? Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang lomba 17-an nih sahabat Tungin FM, sekalian kita nostalgia. Saya tahu Anda paling suka kalau diajak nostalgia ya. Makanya lomba 17-an yang paling berkesan waktu Anda kecil ya, yang paling berkesan entah Anda pernah ikut ataupun pernah memenangkan atau malah ikutan tapi kalah dan itu nyesek banget sampai sekarang, boleh diceritakan ke Betty Richardson di sini. Coba apa itu lombanya, apakah pernah ikut lomba balap karung, apa pernah ikut lomba panjat pinang, makan kerupuk atau tarik tambang. Yuk ceritakan ke sini di 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram di @pinguinfmbali, X-nya di @radiopinguinfm. Kasih tahu saya lagu favorit Anda, nama Anda juga jangan lupa pastinya, nama, usia, lagu, salam, dan mini vote-nya. Kasih tahu ke saya lomba 17-an yang pernah Anda ikuti dan berkesan banget waktu kecil dulu, ya kan? Ada cerita apa dibalikin, cerita lucu, cerita yang malu-maluin atau yang gimana ya? Langsung apakah itu balap karung, panjat pinang, makan kerupuk, tarik tambang, atau ada lomba yang lain? Cus, kasih tahu, saya temenin sampai di jam 1 siang.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Blast on.
1: Hey, buat Anda yang suka banget minum matcha, ini kan memang salah satu minuman kekinian ya, sahabat Tungin FM. Ternyata kalau dari banyak pemberitaan yang, jangan kebanyakan minum matcha, nanti begini, nanti begitu. Ya, apapun yang berlebihan memang gak bagus, sahabat Tungin FM. Tapi kalau Anda minumnya pas gitu takarannya ya, ini melansir dari Passion. Kandungan nutrisi dalam matcha itu bisa loh membantu melindungi tubuh kita dari efek radikal bebas dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Jadi meskipun matcha ini bukan solusi instan ya, harus dicatat bukan solusi instan. Untuk mendapatkan kulit yang sempurna, kalau Anda mengkonsumsinya sebagai bagian dari pola hidup sehat, ini bisa ngasih manfaat yang menarik loh. Nah, salah satunya kan tadi itu udah ya, melindungi tubuh dari efek radikal bebas dan mendukung kesehatan. Ternyata minum matcha kalau Anda rutin itu bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh kita. Karena matcha itu dikenal punya senyawa yang bersifat anti radang. Kandungan tersebut bisa membantu mengurangi proses peradangan yang ada kaitannya dengan berbagai kondisi kesehatan. Efek ini juga berpotensi sahabat Tungin FM memberikan manfaat bagi kondisi kulit. Yang berikutnya antioksidan ya. Itu kan membantu melindungi kolagen kulit kita, yaitu protein yang berperan menjaga elastisitas dan kekencangan kulit. Jadi saat kolagen tetap terjaga, kulit itu cenderung terlihat lebih kenyal dan gak gampang mengalami tanda-tanda penuaan dini. Inilah salah satu alasan kenapa matcha ini sering dikaitkan dengan kesehatan kulit. Tapi ingat ya, matcha bukan pengganti produk perawatan kulit ataupun suplemen dari kolagen. Minuman ini lebih tepat dijadikan sebagai pelengkap gaya hidup sehat yang menyeluruh. Matcha juga ternyata bisa membantu menjaga hidrasi tubuh sebagai pelengkap dan bisa mendukung kesehatan tubuh yang berpengaruh pada kulit. Jadi, gimana dong Bet supaya manfaatnya lebih terasa? Jangan minum matcha yang banyak kandungan gulanya, sahabat Twin FM. Anda pilih matcha murni tanpa tambahan gula berlebihan dan kombinasikan juga dengan pola makan bergizi, tidur yang cukup, olahraga rutin, juga perawatan kulit yang sesuai kebutuhan ya. Jangan minum matchanya juga ini tengah malam menuju subuh, itu juga tidak baik, oke? Okay? Dengan begitu, kulit sehat tidak hanya terlihat dari luar, tapi juga didukung oleh tubuh yang

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Bigrain News. Penguin News.
1: Sahabat Wingin FM, gelombang tsunami mulai terdeteksi di sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan usai gempa berkekuatan magnitudo 7 mengguncang Nageko NTT pada Sabtu pagi 15 Agustus. BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini berpotensi tsunami di sejumlah daerah. Berdasarkan pemutakhiran data dari BMKG, setidaknya ada 8 daerah yang sudah terdeteksi tsunami. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Penguin News di Quality Time.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

dari Liodra, sahabat Wingin FM dengan Sabda Rindu. Sudah bersabda untuk Mbak Iga Pancaneki yang sudah request lagu ini ya. Semoga sudah happy Mbak, sehappy setelah minum matcha. Dia ngabarin katanya pas banget, aku suka minum matcha dengan less sugar. Karena kalau tanpa gula, rasanya sehijau warnanya ya Mbak ya. Nah Mbak Panca juga ikutan lomba lagi. Ikutan mini vote tentang lomba 17-an paling berkesan saat kecil. Menurut Mbak Panca itu adalah lomba ambil koin di buah jeruk bali yang sudah dilumuri oli yang sudah hitam. Mbak, aku inget banget dan jujur ya, kalau aku ngelihat lomba itu, ini menurut POV saya waktu kecil ya sahabat Wingin FM, like kasihan banget sih orang-orang ini. Aku mikirin kalau itu kejilat terus ketelan rasa olinya gimana? Ah. Tapi mungkin serunya di situ ya, sahabat Wingin FM ya. Jadi karena banyak tetap yang ikutan. Jadi Mbak Panca ini ternyata enggak ikut. Saya kira dia ikut, baru saya mau tanyain gimana rasa olinya, Mbak. Dia bilang enggak ikutan lomba, tapi ngelihatnya tuh udah seru banget karena muka para pesertanya pada cemong-cemong oli gitu katanya. Ya deh, kalau gitu selamat pagi menjelang siang juga untuk Nanta. Nanta yang tadi request lagunya Viz Nina sudah di play ya buat Nanta. Ada Agus Ade, lagunya yang di play Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Tapi harus dengerin ya Agus Ade ya, sudah disiapin lagunya. Ada Dewi, seperti biasa lagunya BTS Come Over. Terima kasih Kak Bet, semangat selalu. Ada Gustu yang request lagunya Bodoh dari Giusti Raka. Terus ada dari Abah Waisel yang ikutan mini vote kalau lomba paling berkesan di 17-an saat kecil itu adalah lomba balap karung. Ih, coba Abah cerita juga ya, ada cerita lucu apa atau hal menarik apa yang terjadi pada saat ikutan lomba balap karung dulu ya kan. Ada Mbok Niluh, Mbok Niluh Sukartini, Kak Betty, asik Kak Betty aku dipanggil. Katanya kalau saya lomba 17-an yang berkesan adalah lomba tarik tambang. Karena pas tarik-tarikan tuh kita jatuh, saling tindih. Seru banget tarik-tarikannya katanya. Mbok Niluh nulis gitu ya, sahabat Tuyen FM, saya hanya membaca dengan nada saya, oke. Buat Betty mah tugas semangat 45 pokoknya. Seru ya, kalau saya ikut tarik tambang dulu pernah sekali dan saya kapok, gak mau lagi. Gak berani saya, tindih. Terus tangannya suka lecet-lecet sama tambangnya. Ih manja ya, makanya saya ikutnya cuma lomba makan kerupuk. Itu paling seru loh. Halo Lanang, tadi request lagunya Enrique Iglesias yang Do You Know Ching Hong Hong. Kalau katanya itu dulu ya, pada masanya di Radio Adik ya deh. Terus ada Mbok Romi di Jimbaran, requestannya Aqua, Dr. Jones. Kalau Mbok Romi yang paling berkesan waktu kecil itu adalah lomba kelereng, makan kerupuk sama lari karung. Itu seru tahu lombanya, harus sambil ketawa. Awas jatuh loh Mbok Rom kalau main apa lari karung sambil ketawa. Terus lomba kelereng tuh harus ketawa, gimana coba caranya, orang mulutnya isi sendok. Pokoknya masa kecil paling seru itu ya, pengen balik lagi kecil jadinya. Semangat siaran Betty, terima kasih. Itulah maksud dan tujuan saya bikin mini food ini. Karena kalau kita in dewasa life ini lagi banyak pikiran ya, gampang banget stres gitu. Coba diajak nostalgia lagi di masa-masa indah yang bisa bikin kita setidaknya tersenyum lagi gitu loh. Biar bebannya bisa sedikit tidaknya hilang ya kan sahabat Wingin FM. Ada Budayu Asriani, selamat pagi menjelang siang Budayu. Budayu itu lagunya Jason Derulo, gak diajak ya Budayu ya. Jadi itu emang Duke and Jones and Louis Tero aja yang jiggle-jiggle. Tapi lagunya udah saya siapin, ditunggu. Kalau Budayu nih yang paling berkesan waktu kecil lomba 17-an adalah tarik tambang. Itu sampai jatuh-jatuh Betty sama teman-teman, saking kuatnya lawan. Oh, kirain Budayunya yang kuat. Ya kalah deh, tapi seru dan berkesan banget. Jadi momen istimewa banget dan tidak akan terlupakan masa sekolah dulu. Oke, thank you so much Budayu Jegek. Terus ada Dilan, selamat pagi. Tadi request lagunya JKT48, saya play yang Rhapsody, sudah didengarkan semoga ya. Ada Rian Putra juga di Uluwatu, lagunya Somber yang My Body Isn't Ready, sudah saya play. Yang belum ikutan, silakan. Mau request lagu favorit bisa banget di 08 11 393 494, by WhatsApp, Telegram, Instagram, fanpage Facebooknya di @PenguinFM Bali, X-nya di @RadioPenguinFM, formatnya nama, usia lagu dan salam. Plus jangan lupa ikutan mini food sahabat Wingin FM. Tolong kasih tahu saya
Lomba 17-an saat kecil yang paling berkesan buat Anda itu lomba yang mana?

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio Penguin. Spice Girls. I wanna make you.

0: Inggris yang harus puas turun ke peringkat kedua dengan 37,8 juta penumpang. Sementara itu, Bandara Changi di Singapura menyusul di urutan ketiga dengan total 34,5 juta penumpang.
1: Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: update. Sport update.
1: Sahabat Tungin FM, pendiri Amazon Jeff Bezos ini resmi menjadi pemilik saham minoritas Liverpool senilai 1,65 miliar pound sterling atau hampir menyentuh 40 triliun rupiah. Wow. Jadi pemilik saham mayoritas Liverpool, Fenway Sports Group atau FSG ini telah menjual sepertiga kepemilikan klub kepada sebuah konsorsium yang terdiri dari para miliarder. Jadi selain Bezos, konsorsium itu juga melibatkan mantan pemilik Queen Park Rangers Amit Bhatia dan salah satu pendiri Facebook Eduardo Saverin. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Beth Richardson untuk Sport Update di Quality Time.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Dari single tahun 2019 sahabat Wingin FM, ini Love barengan Anne Marie dengan Lonely. Capek ya? Capek abis lomba 17-an, tapi serunya kebayar dong. Ya gak perlu menang hadiah kalau memang gak menang, tapi pengalamannya itu loh, sama canda tawa itu lebih mahal dari hadiahnya sahabat Wingin FM, ya kan? Beth Richardson juga abis lari barusan. Lomba lari mengejar waktu. Karena lagi pesan makan siang sahabat Wingin FM, terus ditelepon sama drivernya kalau dia gak bisa naik. Ya hasil saya turun ke bawah, berlari-lari kecil, dan kembali lagi ke atas supaya kekejar karena lagunya tadi pendek, ya kan? Anda juga kalau masih mau ngejar lagu favorit Anda dan memang ngerasa belum request dari tadi, saya masih ada di sini sampai jam 1 siang, 40 menit lagi. Silakan langsung kasih tahu di 0811-393-494, WhatsApp Telegram kita. Fanpage Facebook, Instagram di @pingwinfm Bali, X-nya di @radiopingwinfm dengan format nama, usia, lagu, dan juga salam. Mau ikutan mini vote juga boleh banget, kasih tahu saya dong. Lomba 17-an paling berkesan waktu Anda kecil, itu lomba apa dan ada cerita apa di baliknya, ya kan? Selamat siang dulu untuk Mbok Kade di Sidemen. Tadi request lagunya NSYNC yang Bye Bye Bye sudah saya play. Katanya kalau Mbok Dek ya, itu nggak pernah ikutan lomba, soalnya pernah nih sekali ikutan tarik tambang tapi kalah, jadinya trauma. Waktu itu waktu SMP, kan kelas unggulan, tapi gara-gara kekalahan itu, abis aku disorakin satu sekolah, malu. Aduh, belum apa-apa, baru siap pegang tambang, ya udah cepet banget lawan narik duluan. Itu yang bikin Bode jadi ini ya, jadi trauma katanya. Tapi itu artinya ada kesan Bode, walaupun kesannya agak memilukan, ya kan? Ada Erik juga, selamat siang Erik. Lagunya adalah, sebentar. Kok ini naiknya panjang banget. Olivia Rodrigo, Trader, jadi sudah saya play. Katanya kalau Eric waktu kecil tuh pernah loh ikutan lomba bawa kelereng pakai sendok terus kalah. Eh, mewek. Ternyata engeng pada masanya Rick ya. Namanya juga anak kecil ya kan. Habis itu gak pernah mau ikutan lagi. Tapi kalau gedenya, waktu itu pernah lagi nonton acara 17-an di alun-alun. Entah emang konsep panitianya nyari peserta dari penonton atau gimana. Erik sama Ojan ini ditarik disuruh ikutan waktu lomba makan kerupuk. Erik kalah lagi, Ojan yang menang. Lebih kompetitif memang dia Erik ya. Terus lomba tim, jadi kita dipakein papan panjang gitu. Jadi udah ada slopnya, jadi satu tim 4 orang. Jadi jalan harus kompak langkahnya kalau nggak jatuh. Nah ini kita menang. Pulang-pulang bawa banyak hadiah Tupperware. Ih asik. Thank you Erik ya. Ada Mbok Dian Kesuma, lagunya Miss You dari Henry Moody. Sudah saya miss you twin ya, dan lagunya juga sudah di play. Katanya kalau Mbok Dian gak ada lomba yang berkesan, soalnya jarang ikut lomba, lebih sering jadi tim hore-hore aja. Oke deh, nanti dia lomba merangkai bunga, nanti dia ikutan ya, dia yang menang pasti. Dita, lagunya sudah di play tadi Teh Hijau awal-awal. Kalau mau diganti, cus, kasih tahu ya. Ada Gus Bawe, mau request, oh enggak, katanya absen aja. Baru habis ikut lomba nih di KPID bareng teman-teman Penguin FM dan juga teman-teman dari radio dan televisi lainnya. Ih, seneng banget nih Dinda udah di sini. Bawa banyak hadiah dan senyum yang lebar karena dia juaranya tahun ini. Jadi enggak ke-pressure lagi sama Suma ya. Emang luar biasa anak-anak muda Penguin FM ini. Terus ada lagi dari Gustu, katanya kalau lomba 17-an paling berkesan waktu kecil adalah lomba tim gesit makan kerupuk plus lomba tim otot tarik tambang karena gak perlu skill, cuma butuh nyali. Dramanya banyak tuh waktu itu, tapi dapat hadiahnya juga nampol. Terus ada Mbak Raisinta, lagunya Celine Dion, To Love You More. Coba saya siapin dulu ya. Baiklah, terima kasih yang sudah request, yang udah ikutan mini vote juga. Yang belum, masih ada waktu sih, kurang lebih 37 menit lagi kalau mau request ataupun mau ikutan mini vote. Yuk cus, buruan, disegerakan supaya muat waktunya ya kan, sebelum pindah ke program berikutnya. Single paling baru dari Gusti Raka, sahabat Wingin FM, Bodoh. Ini tadi di request sama Gustu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini, kamu nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Diri sendiri, lagu yang saya kaget, wow, ada di playlistnya Penguin FM ternyata ya. Setiap hari dengerin Bram sama Dinda siaran, saya yang di jalan kayak kaget, hah ini Penguin kan? Radio di mobil bener 103,6 FM, tapi ada lagunya Super Junior, sorry. Ya udah, tapi sorry banget juga nih untuk Mama Yuna yang baru bergabung. Mohon maaf lagunya gak bisa keplay karena udah mepet juga ya. Habis ini boleh langsung lanjut siarannya barengan sama cewek cantik duta bahasa kita yang membanggakan. Siapa lagi kalau bukan Dinda Amela yang baru pulang dengan membawa banyak hadiah sahabat Tungin FM. Dia menang lomba apa aja, Anda boleh tanya-tanya sehabis ini ya. Ya udah, Betty Richardson pulang. Kita ketemu lagi hari Selasa sahabat Tungin FM. Saya mau libur dulu, bye-bye. Bye.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Nation, merdeka menjadi diri sendiri. Yeay, tumbennya ketemu sama Dinda Amela di Quality Time. Biasanya Dinda mah sama Kak Bram ataupun Cibet atau Kak Suma ya di intermezzo. Tapi kali ini Dinda menemani Anda sobat Pingin FM di Quality Time. Jadi kalau misalnya lagi pada istirahat gitu ya, karena ini udah siang, kayaknya waktunya jam makan siang, boleh banget nyambi request lagu ya sama Dinda. Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @PinginFM Bali, Twitter S juga boleh di @RadioPinginFM. Biasanya kalau siang-siang gini ya sahabat Pingin FM, pasti habis makan bawaannya apa? Ngantuk ya. Karena Dinda juga habis makan tadi ya, habis makan siang, habis ikut lomba tadi, udah dikasih tahu sama Cibet tadi, borong, enggak borong sih, tapi dapet ya bingkisan buat pulang. Dan sekarang Dinda juga udah makan siang. Biasanya kalau habis makan siang kan kita ngantuk ya sahabat Pingin FM, nguap-nguap. Kalau misalnya Anda ngelihat orang nguap itu, apa sih yang terjadi pada Anda? Apakah ikut nguap juga? Atau kayak Dinda karena tadi lagi acara yang lumayan ada pejabat gitu ya, jadi harus ditahan nguapnya, masa di depan nguapnya saya kan gak enak ya. Terus atau mungkin Anda gak terpengaruh gitu. Karena biasanya ya kalau orang nguap di samping kita, kita tuh bakal ada keinginan untuk nguap juga. Kalau misalnya ada di situasi tertentu, apa yang Anda lakukan? Kalau Dinda sih tergantung ya, kalau misalnya lagi formal, ditahan dulu. Nanti kalau misalnya udah ngantuk banget, bisa pergi ke kamar mandi. Kalau misalnya ada cerita, sambil cerita-cerita juga habis makan siang, boleh langsung aja request lagu, nyambi ikutan mini vote-nya juga sahabat Pingin FM, kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Instagram Facebook-nya boleh di @PinginFM Bali, Twitter S juga boleh di @RadioPinginFM, dengan formatnya nama spasi usia. Bye, spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa. Kalau misalnya Anda melihat orang nguap, apa yang terjadi pada Anda? Apakah Anda ikut nguap juga atau memilih untuk menahan gitu ya supaya tidak mengganggu suasana, atau seperti apa? Boleh langsung kirim aja ke Dinda ya, sembari kita cerita-cerita juga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

bukan pemeran utamanya, tapi tadi Dinda waktu lomba jadi pemeran utama sih. Soalnya tadi Dinda sempat ikut lomba, kan sahabat Pune FM, ikut lomba untuk 17-an ya di KPID itu. Ya, yeah, dapat sih kecil-kecilan untuk bawa pulang gitu, tapi sayangnya enggak dapat door prize. Ini lagunya Dinda spesial putarkan untuk Bligong Panji karena sudah request lagu. Yuk buat yang lainnya yang belum sempat request lagu tadi sama Cibet, sekarang request lagu sama Dinda boleh ya. Dinda akan menemani di Quality Time 2 sampai jam 4 sore. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja kirim requestan lagu Anda sembari ikutan mini vote juga ya sahabat Pune FM. Kalau semisal Anda lagi melihat orang nguap atau ngantuk, apa sih yang terjadi pada Anda? Apakah Anda terpengaruh dengan itu atau gak terpengaruh sama sekali? Kalau misalnya ada cerita, boleh langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram ya sambil request lagu di 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @PuneFMBali, Twitternya juga boleh di @RadioPuneFM dengan formatnya nama spasi usia spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa. Kita beruntung ya di 17 Agustusan ini, biasanya kalau misalnya ikut lomba-lomba itu sahabat Pune FM kan nyambi olahraga kecil-kecilan ya. Tapi pernah gak sih Anda merasakan kalau belakangan ini tuh jarang banget olahraga ya? Karena Dinda jujur karena kesibukannya jadi kayak agak jarang gitu olahraga ya sahabat Pune FM. Kalau semisal ada di fase-fase seperti ini, Dinda sempat baca ada sebuah informasi yang menyampaikan kalau sebenarnya olahraga itu enggak yang harus lama gitu. Dengan kegiatan sehari-hari kita pun kita bisa nyambi olahraga sahabat Pune FM. Untuk informasi lebih lanjutnya ya, siapa tahu dengan kegiatan 17 Agustusan ini ikut lomba-lomba itu ternyata bagian dari olahraga kita. Mari kita cari tahu. Be that help. Be that help. V dan Health. Nah, kalau misalnya Anda susah meluangkan waktu 30 menit untuk olahraga, dokter ini menyarankan untuk mengakali hal tersebut. Apalagi kan kayaknya nih CEO-CEO semua ya, jadi lebih sering beraktivitas di kantor ataupun di luar gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa olahraga itu menyita waktu lama dan perlu jadwal khusus, dokter Timnas Indonesia menegaskan kalau semisal kunci tubuh tetap bugar justru itu ada pada cara bertahap olahraganya di sela aktivitas harian yang nyaris nggak menyisakan waktu luang. Jadi tanpa waktu luang pun kita masih bisa olahraga sahabat Pune FM. Nah, praktisi kebugaran dari EMC Healthcare ya, Dr. Anita, menegaskan bahwa olahraga tidak harus dilakukan sekaligus atau selalu di gym katanya. Menurut Dr. Anita, sebenarnya manusia itu hanya perlu melakukan 3 jenis latihan fisik untuk menjaga kebugaran. Yang pertama ada aerobik, terus yang kedua ada latihan beban, dan yang ketiga ada fleksibilitas. Bagi pengguna transportasi umum, Anda beruntung sekali. Aktivitas fisik yang bisa dicicil saat perjalanan ya ke halte selama 30 menit, menurutnya ini tuh udah cukup banget buat memenuhi kebutuhan aerobik harian. Olahraga juga nggak harus menunggu waktu khusus atau durasi yang panjang gitu ya, kayak mikir harus sejam, dua jam, itu nggak harus sahabat Pune FM. Bahkan sebelum jam makan siang, nih kayak tadi tuh ya misalnya belum makan siang atau sekarang belum makan siang, tubuh sudah siap diajak bergerak. 15 menit sebelum makan siang itu udah cukup banget sahabat Pune FM. 30 menit makan siang kan setengah jam katanya itu. Sementara latihan fleksibilitas bisa dilakukan sambil duduk bekerja. Nah, kalau misalnya Anda mendengarkan ini sambil bekerja atau mengerjakan sesuatu ya, coba tarik-tarik ototnya, peregangan minimal 10 detik aja deh setiap 2 jam sekali, itu juga bisa katanya Dr. Anita. Sementara itu, latihan beban tuh nggak perlu dilakukan di gym setiap hari atau dengan durasi lama. Latihan beban juga bisa dilakukan sendiri di kantor maupun di rumah dengan berat badan sendiri maupun beban seadanya yang ditemui sehari-hari seperti botol minum atau bahkan kursi. Jadi kalau misalnya Anda merasa sekarang nggak punya waktu luang untuk olahraga, coba gunakan waktu-waktu Anda biasanya untuk peregangan dan melakukan aktivitas yang memang membantu untuk membakar lemak Anda dan membuat aktivitas olahraga juga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Queen FM, Kepala Kantor SAR Maumere Faturrahman mengatakan proses evakuasi terus dilakukan usai gempa mengguncang NTT dengan kekuatan magnitudo 7. Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Dermoko mengatakan dari laporan yang diterima dari beberapa polres jajaran di Flores, melaporkan kerusakan terparah berada di Maumere, Kabupaten Sika. Seluruh personel kepolisian di Flores telah dikerahkan untuk membantu evakuasi dan juga pendataan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Dinda Amela untuk Penguin News di Quality Time.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

guys, sudah Dinda putarkan. Ini requestnya dari Dylan ya di Telegram. Sudah Dinda putarkan, Dylan, selamat mendengarkan. Buat semua sahabat Pink FM yang belum sempat request lagu untuk menemani di siang menuju sore hari ini, ayo segera sekarang langsung aja kirim ya ke WhatsApp Telegram Dinda di 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @PinkFM Bali, Twitter S juga boleh di @RadioPinkFM. Dan kebetulan karena kita lagi ngomongin tentang apakah kalau semisal Anda lagi bersama gitu ya dengan teman atau mungkin kerabat atau siapapun ya, orang asing, dan dia tiba-tiba nguap gitu di waktu siang, apa yang terjadi pada Anda sahabat Pink FM? Apakah Anda terpengaruh dengan hal tersebut atau memilih untuk kayaknya ditahan dulu deh karena situasinya lagi formal atau sebagainya? Kalau misalnya ada cerita, boleh sambil request lagu sahabat Pink FM. Ini sudah ramai bergabung bersama Dinda, tadi ada Dylan. Dylan, lagunya sudah Dinda putarkan ya di Telegram. Terus di WhatsApp tadi ada Gong Panji. Gong Panji juga sudah Dinda putarkan. Ada Kak Didit. Katanya Kak Didit gini, percaya deh pasti nanti pas 17 Agustusan itu banyak yang upload Strava. Tahu enggak sih Strava sahabat Pink FM, yang kayak platform untuk ngukur lari kayak itu. Dinda biasa dulu pakai sih, tapi sekarang udah gak pernah lari ya. 17,08 km, terus 4,5 km, 8,1 km, 81 km. Ya mungkin sahabat Pink FM termasuk orang yang akan buat nantinya. Kalau misalnya buat, boleh update ya. 17 km tuh panjang banget. Katanya Kak Didit mau buat, kalau misalnya udah boleh di update. Terus ada Mbak Rom. Halo Mbak Rom. Katanya tadi Mbak Rom requestnya Michiko, tadi juga sudah Dinda putarkan. Kalau Mbak Rom biasanya ikut nguap, kayak kesetrum gitu ya, otomatis ikut. Semangat siaran Dinda, selamat juga sudah menang lomba. Terima kasih Mbak Rom. Bener sih, kayak ada adrenalin yang kepencar gitu ya ke kita kalau ngelihat orang nguap. Pasti ikutan kayak, kok pengen nguap ya, padahal gak ngantuk gitu. Terus ada Budai, halo Budai. Requestnya Calum Scott yang My World. Oke, sudah Dinda masukkan, ditunggu ya Budai ya. Have a great weekend, ikutan mini vote katanya gak ngaruh. Kalau buat Budai itu gak ngaruh, ditahan ya Budai ya. Nanti kalau misalnya udah sampai rumah baru nguap, atau udah sepi gitu. Terus berikutnya ada Dr. Tama ikutan juga. Baru sadar pas selesai ikut nguap katanya. Kadang kita ngeliat orang nguap, kita nguap nih, tapi pas sadarnya tuh setelah nguapnya, kok nguap, kayaknya gara-gara dia nguap juga deh. Kayaknya ada transfer energi gitu ya Dokter Tama ya. Karena cuma lihat orang nguap aja langsung ikut, padahal sebelumnya sama sekali gak ngantuk katanya. Entah kenapa nguap itu menular banget, kayak refleks tubuh yang gak pakai izin katanya. Bener sih, itu ngaruh banget kalau lingkungan sekitar kita nguap, pasti tiba-tiba ikut nguap aja. Terus ada Gustu juga, halo Gustu. Lagunya yang Bodo Giusti ya dari Raka, nanti Dinda putarkan. Ke pasar beli rambutan cakep, jangan lupa beli manggis cakep. Dinda Amela dapat hadiah lomba, semangatnya bikin kita manis. Anzing, ini hadiahnya mau Dinda bagi-bagi nih tapi bohong. Hadiahnya cukup ya untuk jajan-jajanan. Nanti kalau misalnya ada yang mau kesini, nanti Dinda traktir kalau kesini. Terus ada Bu Nil-Nil, Mo Nil-Nil, selamat siang menuju sore. Kalau lihat orang nguap, saya biasanya nggak terpengaruh katanya kalau Mo Nil. Loh, ditahan itu apa emang nggak terpengaruh, Mo Nil? Oke, itu dia dari Mo Nil. Terus ada Kak Afif, lagunya juga sudah Dinda masukkan, nanti ditunggu ya. Untuk semuanya semangat beraktivitas katanya di hari Sabtu ini. Terus ada Kak Isa, mau request Merry Christmas, please don't call. Oke, siap, ditunggu nanti ya, coba Dinda sharekan dulu. Itu di WhatsApp sudah semuanya sahabat Pink FM yang mau ikutan mini vote sekalian request lagu boleh ya. Masih ditemani sama Dinda sampai jam 4 sore, 2 jam lagi. Di Telegram tadi udah ada Dylan, terus juga ada Abdul ya. Kak Abdul, lagunya juga sudah Dinda masukkan, nanti Dinda putarkan ya. Selamat menikmati long weekend buat semuanya dan buat Dinda selamat siaran, thank you. Terus juga ada Kak Mary. Kak Mary ini lagunya nanti Dinda putarkan lagi ya, soalnya tadi salah ternyata penyanyinya. Nanti Dinda putarkan lagi sejam, oke? Terus juga ada Kak Indra. Halo Kak Indra, selamat siang. Boleh requestnya yang 2001 kali dari Adrian Khalif. Oke, siap, nanti Dinda putarkan ya Kak Indra. Udah semuanya sih Dinda baca sahabat Pink FM, yuk buat yang lainnya yang belum sempat buat request lagu untuk menemani di sore hari ini. Kalau misalnya lagi istirahat nyambi dengerin lagu, ikutan mini vote-nya juga boleh. Kalau semisal Anda melihat orang lain nguap, Anda tuh tipe yang mana? Apakah ikutan nguap juga? Atau memilih untuk kayaknya ditahan dulu deh, malu dilihat banyak orang?
atau Anda tuh nguap tapi nggak sadar kalau udah nguap gitu atau sebagainya, boleh banget langsung dikirim ceritanya sahabat Pinevem, sembari request lagu juga ya, karena Dinda akan menemani 2 jam lagi. Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebooknya boleh di @pinevembali, Twitter S juga boleh di @radiopinevem dengan formatnya nama, spasi usia, spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua. Because you
2: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Sport Update.
1: Sahabat Pinevan, pelatih Thailand Anthony Hudson enggan memandang remeh Singapura jelang bentrok ketua tim di leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Nah, Singapura akan bertindak sebagai tuan rumah saat menghadapi Thailand di Stadion Jalan Besar Kallang Singapura pada hari Sabtu 15 Agustus. Thailand memiliki rekor fantastis atas Singapura di berbagai ajang. Tim Gajah Perang menyapu bersih kemenangan dalam 10 pertemuan terakhir secara berturut-turut. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November lalu yang berakhir dengan kemenangan Thailand 3-2. Pertemuan tersebut terjadi di awal masa kepelatihan Hudson maupun Gavin Lee dari Singapura. Meski demikian, Hudson tak mau jemawa. Ia menunjukkan rasa hormat sebesar-besarnya kepada tuan rumah yang sudah berhasil lolos ke semifinal. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Dinda Amela untuk Sport Update di Quality Time.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapa lurah yang lapan ake?
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah nggak minggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Wih! Kan memberi capatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Marah menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih!
0: Eh, Dek. Tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh, tawang, Ki.
1: Sandra pada ini sunrise, saya mikirin, loh.
0: Coba cek di TV ini, Dek.
1: Ada di TV ini, cek man lari.
0: Pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih!
0: Eh, Dek, Dek. Nah, gelam kenain anak kok, nih.
1: Wih! Eh, Mek. Siaran TV tuh periksaan, Mek.
0: Iya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelam kengken. Eh, Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.
0: KPID.

0: Now I know.
1: Nah, Sobat Pingin FM, siapa sih yang gak ikut lomba di bulan Agustusan ini, 17 Agustusan? Dan biasanya lomba-lomba yang ada tuh kan paling masukin paku, terus juga estafet bola, estafet kelereng, dan sebagainya. Tapi pernah gak sih Anda melihat lomba panjat pinang? Pasti pernah kan ya lihat di media sosial. Tahu gak sih Sobat Pingin FM, ternyata kalau lomba panjat pinang itu ada sejarah mendalamnya. Setiap tanggal 17 Agustus, suasana Indonesia selalu dipenuhi semangat kebersamaan dan juga keceriaan, itu udah pasti. Nah, salah satunya adalah dimeriahkan oleh Lomba Panjat Pinang. Ini bukanlah tradisi asli Indonesia, Sobat Pingin FM. Lomba ini pertama kali diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda, tepatnya dalam perayaan ulang tahun Ratu Belanda dan berbagai acara besar lainnya. Sayangnya, lomba ini dulu bukan untuk kesenangan rakyat, melainkan hiburan bagi para penjajah. Karena orang-orang di pribumi, alias kita ya, masyarakat Indonesia asli, dijadikan peserta, dipaksa memanjat tiang licin demi hadiah, sementara para penonton Belanda menyaksikan sambil tertawa. Nah, perlombaan ini mencerminkan ketimpangan dan perlakuan yang merendahkan terhadap masyarakat lokal pada masa itu, Sobat Pingin FM. Namun meski berawal dari latar belakang yang menyakitkan, masyarakat Indonesia berhasil mengubah makna lomba ini. Setelah kemerdekaan, panjat pinang diangkat menjadi simbol perjuangan dan juga kebersamaan rakyat saat itu ya. Kita juga melihat bahwa kini menjadi tradisi tahunan yang meriah dan juga membanggakan. Panjat pinang juga tetap menjadi daya tarik utama saat 17 Agustus. Pohon pisang atau batang bambu yang tinggi disiapkan, dilumuri pelicin, lalu digantung berbagai hadiah menarik ya. Entah itu sebuah alat rumah tangga dan sebagainya, itu mulai ada sembako. Uang tunai juga kadang ada sih, sempat Dinda lihat di media sosial gitu. Jadi saat menyaksikan lomba panjat pinang di lingkungan rumah, kalau misalnya Anda sempat lihat di media sosial atau melihat secara langsung di televisi gitu ya, ingatlah bahwa di balik tawa dan juga keriuhan ada sejarah dan juga filosofi yang mengingatkan kita akan makna sejati dari kemerdekaan. Artinya ada perjuangan di sana, Sahabat Pingin FM. Dina baru tahu loh ini, ternyata panjat pinang itu bukan asli tradisi Indonesia, melainkan ini sebuah hal yang memang diwariskan dari generasi ke generasi, terkhususnya pada saat kita lagi dijajah saat itu ya, Sahabat Pingin FM. Jadi ini bentuk sebuah penampilan gitu ya dari pribumi yang memang digunakan untuk membuat canda dan juga tawa bagi penjajah Belanda saat itu. Namun saat ini digunakan untuk memeriahkan ya 17 Agustusan. Apakah Sobat Pingin FM pernah ikut lomba panjat pinang? Karena biasanya jarang ya ngelihat di Bali, tapi nggak tahu juga. Kalau misalnya ada, boleh sambil cerita-cerita ya Sobat Pingin FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

Jatuh Cinta dari Dudi Ori sudah Dinda putarkan. Ini request lagu dari Agus Ade. Semoga masih mendengarkan ya Agus Ade. Sudah Dinda putarkan lagunya. Untuk semua sahabat Pin FM yang masih mau request lagu, ayo segera, jangan sampai Dinda jatuh cinta. Enggak, jangan sampai Dinda enggak ada lagi di sini. Maksudnya udah selesai di jam 4 sore karena lagi sejam lagi ya. Dinda akan menemani sahabat Pin FM untuk di quality time yang kedua ini. Jadi, mumpung masih ada Dinda di sini menemani semua sahabat Pin FM yang mungkin lagi istirahat untuk menikmati weekend ini, boleh ya nyambi request lagu yuk, langsung aja kirim-kirim ke WhatsApp Telegram Dinda di Pin FM ya, di 0811 393 494, Instagram, Facebook di @pinfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinfm, karena kita masih ngobrolin hal yang sama di sahabat Pin FM. Kita lagi ngobrolin tentang ngantuk, karena ini pasti semua orang merasakan ngantuk, apalagi di siang hari habis makan itu jam-jam rawan. Kayak jam segini juga masih jam-jam rawan ya sahabat Pin FM. Pernah gak sih Anda itu nguap padahal Anda gak ngantuk, tapi karena orang di sebelah Anda, di depan Anda, atau di sekitar Anda itu nguap, jadi itu ngaruh banget ke Anda. Kalau pernah seperti itu, coba ceritain. Atau mungkin kalau misalnya ada orang nguap, Anda tuh milih untuk menahan karena mungkin situasinya lagi formal gitu ya, mungkin lagi rapat, lagi meeting, atau lagi kumpul sama orang-orang penting. Itu kalau misalnya ditahan, tapi ditahan juga agaknya keluar air mata gitu gak sih sahabat Pin FM, kayak habis nangis padahal karena nahan ngantuk gitu. Atau mungkin ada cerita lainnya, cerita yang unik, boleh sambil cerita-cerita yuk. Ini Dinda sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp. Nah tadi Gus Adi lagunya sudah Dinda putarkan, terus ada Bli Gus Bawo, ini udah ya Viera terlalu lama. Untuk lagunya juga sudah diputarkan. Mini vote-nya, kalau saya melihat orang lain menguap, mending saya gak terpengaruh katanya. Buat Gedina semangat selalu. Bener sih, kalau semisal di acara formal kayak tadi, Gus Bawo gak terpengaruh ya Gus Bawo ya. Tapi kalau misalnya lagi siang hari, itu kalau Dinda baca-baca ya, tadi lagi baca di CNN, katanya emang secara kesehatan gitu ya sahabat Pin FM, ada penjelasannya kalau misalnya ada orang nguap itu ngaruh ke kita untuk ikut nguap juga. Itu dari Gus Bawo, thank you sudah bergabung. Bentar, Dinda sapa-sapa dulu yang berikutnya. Tadi ada Bli Gus tuh, lagunya juga sudah Dinda putarkan. Untuk mini vote-nya otomatis auto ikut menguap juga. Oke. Terus ada Mbak Ratna. Halo Mbak Ratna, lagunya juga sudah Dinda putarkan ya, Eyes Closed dari Ed Sheeran. Untuk mini vote-nya auto ketularan nguap juga. Awas lo ketiduran Mbak Ratna. Mbak Ratna lagi di mana? Ini Dinda bentar lagi kayaknya mau nguap juga nih, ini jam-jam rawan ya. Jam 3 ini jam-jam yang kalau bisa sih tidur sore, kalau bisa. Terus siapa lagi nih ya, di Telegram tadi ada Karian Putra, lagunya I Don't Wanna Hurt You, abis ini Dinda putarkan nih ya, setelah yang satu ini, Azik. Ayo yang mau request lagu lagi sama Dinda, boleh ya, Dinda temani sampai 1 jam lagi di jam 4. Yang tadi belum sempat request lagu sekarang ya. Kalau misalnya nanti mepet-mepet nggak Dinda puterin. Yang masih bisa request lagu, ayo segera ikutan mini vote juga di 0811 393 494, Instagram, Facebooknya boleh di @pinfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinfm. Kalau semisal Anda dikelilingi sama lingkungan yang nguap, apakah Anda ikut nguap juga atau memilih untuk menahan? Budai, ini nge-mall kapan nih Budai? Dini lagi sibuk banget nih sekarang, abis ini aja ada kegiatan lagi. Aduh, pingin deh liburan deh. Tapi kayaknya sore-sore gini enaknya belum makan sih, kayak nanti makan dulu. Budai, kapan-kapan kita nge-mall ya Budai ya. Untuk semua sahabat Pin FM yang masih mau request lagu, ayo disegerakan, Dini tunggu sejam lagi ya, sampai jam 4 sore. Oh,

0: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Rumor. Rumor.
1: Izinkan aku jadi takdirmu. Ini menari dari Rizky Febian sudah terputar ya tadi. Dan ini kita lagi mau ngomongin seseorang ya nih sahabat Pingin FM. Niat ingin awet muda, Britney Spears ungkap wajahnya jadi begini usai botox. Nah, siapa di sini yang rencana mau botox sahabat Pingin FM? Kayaknya setelah mendengar ini perlu diperhatikan lagi ya. Suntik botox ini memang populer ya. Jadi salah satu cara populer untuk tampil awet muda dengan kulit glowing. Britney Spears pun pernah menjalani proses dur kecantikan ini, namun pengalaman suntik botox berakhir tak menyenangkan. Ini dikutip dari wallipop.detik.com ya sahabat Pingin FM, pelantun lagu Baby One More Time ini bahkan memperingatkan para penggemarnya untuk lebih hati-hati lagi, termasuk kita juga ya sahabat Pingin FM, sebelum melakukan prosedur serupa. Melalui unggahan di Instagram yang belum lama ini, Britney mengaku mata kirinya sempat turun setelah suntikan botox. Nah, beliau juga mencontohkan kondisi mata yang pernah dialaminya dengan menekan jari pada area mata kirinya. Dia tuh mengatakan kalau seorang dokter yang memang berjumpa dengannya menyuntikkan terlalu banyak botox katanya di mata kirinya. Ini menyebabkan mata kirinya itu sampai turun sahabat Pingin FM. Nah, karena tidak seimbang ya antara kanan dan juga kiri, makanya yang kiri itu turun. Menurutnya kondisi tersebut tuh baru mulai kembali normal setelah beberapa waktu. Nah, dia juga mengatakan sekarang mata ini baru mulai terangkat dan kembali normal. Dia juga mengaku pengalaman tersebut sangat memalukan katanya. Britney pun memperingatkan para followersnya termasuk juga kita semua sahabat Pingin FM yang mungkin ingin punya rencana botox atau suntik botox di kemudian hari agar lebih berhati-hati saat melakukan prosedur kecantikan apapun. Takutnya tidak sesuai ekspektasi dan bikin kita insecure sebagainya juga. Makanya kalau misalnya mau melakukan apa-apa ya, seperti biasanya kita perlu pertimbangkan lagi, cari tahu resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi juga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Stasiun Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, sudah sampai hampir pukul 4 ya. Artinya kebersamaan kita sebentar lagi akan berakhir, karena Dinda sudah menemani selama 3 jam ke depannya tadi ya. Dan sesaat lagi akan digantikan oleh Bang Wi. Terima kasih sudah menemani Dinda. Tadi sudah banyak bergabung di WhatsApp, di Facebook. Dan juga terima kasih juga sudah yang udah ikutan mini vote ya sahabat Pingin FM. Nanti ketemu sama Dinda lagi di hari Kamis ya, karena hari Senin itu 17 Agustus, jadi yang akan menemani sahabat Pingin FM yaitu Kak Bram. Ketemu sama Dinda lagi di hari Kamis bareng Kak Bram. Dan semangat, selamat merayakan 17 Agustus. See you untuk pertemuan berikutnya. Bye!

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: Sudah ikut lomba 17-an apa aja nih sahabat Penguin FM?
3: Udah.
2: Lomba balap karung.
3: Enggak, dia makan kerupuk.
2: Ternyata dia ikutan lomba makan kerupuk. Atau lomba panjat pinang.
3: Panjat sosial boleh gak?
2: Wah, itu sudah terbiasa terjadi tiap hari kayaknya ya. Apapun lombanya, asal bukan lomba panjat sosial sih pastinya.
3: Aduh.
2: Seperti biasa, Wibi Nugra dan Adi Yulia hadir dan siap mengajak Anda seru-seruan di Penguin Hot Music Chart, tempat 40 lagu kesayangan Anda berkumpul dan beradu poin.
3: Yeay, minggu ini juga seperti biasa kita akan mengetahui poin dari para musisi favorit Anda, dihitung dari airplay, performa digital, dan juga jumlah requestan Anda dari tanggal 3 sampai 9 Agustus 2026. Sebelum mulai, biasalah ya, ada Wibi Nugraha, Music Director, Betty Richardson, Scriptwriter and Producer, Surya Winata, Mixman, and Vino Prawasta as a Creative Designer. Mari kita mulai.
2: Yo!
3: Penguin Music Chart edisi 15 Agustus 2026.
2: Yeay! Seperti biasa, kita awali edisi hari ini dengan ritual pengusiran lagu-lagu yang sudah tidak layak lagi berada di sini.
3: Ritual banget.
4: Out of the chart.
2: Yang pertama adalah Olivia Rodrigo bersama singlenya Drop Dead.
3: Yang kedua, ucapkan selamat tinggal Roll Blade dari miliknya Nona.
2: Wah,
3: nggak jalan-jalan lagi nih.
2: Setelah bersaing beberapa minggu aja di sini, Gracie Abrams akhirnya mengikhlaskan single Good Reason untuk diusir keluar.
3: Yang cuma seminggu di sini, Neo dengan singlenya Dance Right Now, bye-bye.
2: Bukakan pintu keluar juga untuk Olivia Rodrigo yang membawa keluar singlenya Honey Bee.
3: Apa kabar Ina dan Matoma yang juga cuma bertahan sekian minggu dan nggak bisa bertarung dengan Drip Out Loud di minggunya yang sekarang.
2: Kelly Clarkson dengan I'd Be Lying menjadi single ketujuh yang keluar dari persaingan.
3: Ih, ternyata gak cuma itu, ada lagi satu. Banyak nih Wak ya. Selamat tinggal Lisa Anita Remain Viva Sound dengan singlenya Goals. Bye-bye semua.
2: Tidak perlu berlama-lama untuk bertemu si penjaga kunci gerbang. Dia adalah Hugel dan Solto FR dengan singlenya Jamaican Bam Bam yang minggu ini hanya mendapatkan 179 poin.

Sempat naik ke peringkat 20, Michael Jackson rupanya sudah lesu nih. Single Billie Jean mendapatkan 195 poin dan duduk di peringkat 38.

Selena Grace dan Andi Rianto sudah turun ke peringkat 36. Single Sumpah Mati hanya disokong 213 poin di minggunya yang ke-9. 36.

Aduh, kali ini ketemu sama yang lesu-lesu nih. Baru 2 minggu, Jenny udah loyo aja setelah single Less Than A Lover hanya mendapatkan 240 poin dari Anda dan duduk di posisi 35. 35.

New entry pertama sudah menampakkan batang hidung mereka di posisi ke-34. Selamat datang Cat's Eye dengan singlenya Animal yang membawa 307 poin awal. 34 New entry.

0: resmi merilis single terbaru Animal yang menjadi bagian dari EP ketiga mereka Wild yang dijadwalkan rilis pada 14 Agustus 2026. Lagu ini menandai perubahan arah dari rilisan sebelumnya seperti Generally, Internet Girl dan juga Pinky Up dengan menghadirkan pendekatan yang lebih berfokus pada melodi dan kemampuan vokal para anggotanya.
1: Celine Dion juga tidak banyak melakukan perlawanan minggu ini. Single To Love You More drop dari posisi 7 ke peringkat 33 dengan 331 poin.
0: Jauh banget. 34.

Tapi kita sambut sekarang new entry kedua. Yeah. Posisi 32 ya, ada Bella Kai dengan singlenya I Deserve Better yang meraih 335 poin awal. 32 new entry.

0: Penyanyi muda Bella Kay menutup album debutnya My Reckless Abandon dengan merilis lagu penuh emosi berjudul I Deserve Better. Di bawah arahan produser Ida Rose, lagu ini menyuguhkan permainan gitar sinematik yang kuat.
1: Temui Sal Priadi di posisi 31 setelah single Foro Kita Blur. Memadu dengan sebesar 357 dan bisa masuk lagi ke persaingan. 31.

0: Foto kita blur, menceritakan tentang kenangan bersama seseorang yang mulai memudar. Rasa kehilangan yang mendalam, serta proses belajar merelakan masa lalu. Foto yang buram menjadi metafora dari ingatan yang tidak lagi utuh ditelan waktu.
1: Sesi pertama udah resmi kita tutup. Kita akan segera melanjutkan keseruan berikutnya setelah jeda berikut ini.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere. Radio
3: Penguin. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM and Sweet Music Station merdeka menjadi diri sendiri. Sebelum kita membuka 30 besar Penguin Hot Music Chart, kita kumpulkan lagi nih mereka yang ada di peringkat sebelumnya.
3: Ayo.
2: Di posisi 40 ada Hugel Solto FR dengan Jamaican Bam Bam, 39 BTS Swim, 38 Michael Jackson Billie Jean, 37 Shakira Burna Boy Die Die, 36 Selena Grace and Andy Rianto Sumpah Mati,
3: 35 ada Jennie Less Than Lover, 34 ada Cat's Eye Animal as a New Entry yang pertama, 33 ada Celine Dion To Love You More, 32 Bella Kai I Deserve Better New Entry kedua kita, dan 31 Sal Priyadi Foto Kita Blur as a Re-Entry.
2: Lanjut ke peringkat 30, kita menemukan NPD yang kembali lagi untuk kesekian kalinya ke persaingan.

0: Salah satu personil NPD, Mario Cesar, mengaku pada awalnya mereka sama sekali tidak memiliki rencana serius membentuk grup vokal. Namun, respon positif yang datang dari para penggemar membuat mereka semakin yakin untuk terus berkarya bersama.
1: Di peringkat ke-29 ada new entry ketiga yaitu Pitbull dan Jason Derulo yang berhasil memasukkan single Privacy bersama 364 poin dukungan. 29 new entry.

0: Pitbull kembali mengumumkan proyek musik terbarunya di mana kali ini dia reuni sama Jason Derulo untuk merilis lagu kolaborasi Privacy pada 24 Juli 2026. Lagu ini digarap oleh tim produser peraih penghargaan Grammy, Stereotype.
1: Sudah 34 minggu di sini, Bruno Mars masih mampu menaikkan single Whiskey Doll 4 peringkat lagi ke posisi 28 berkat tambahan 372 poin. 28.

5 minggu mondar-mandir di chart, Oasis bisa lo naik lagi ke peringkat 27 karena single Wonderwall mendapatkan tambahan 404 poin lagi. 27.

0: Lagu Wonderwall dari Oasis sering dipandang sebagai ungkapan perasaan seseorang yang menemukan tempat bersandar di tengah kekacauan hidup. Liriknya menggambarkan keraguan, harapan, dan kekaguman yang muncul ketika seseorang mulai berarti secara emosional.
1: New entry keempat sudah kita temukan di posisi 26.
0: Yeay!
1: Kita ketemu sama Ariana Grande yang masuk bersama 407 poin awal untuk singlenya Petal.
2: 26. New entry.

0: Ariana Grande resmi merilis video musik untuk lagu utama album ke-8-nya Beatles pada Jumat 31 Juli. Video ini disutradarai oleh kolaborator lamanya Christian Breslau dan menampilkan Ariana Grande sebagai Pepper, seorang perempuan muda yang mengikuti audisi di sebuah perusahaan fiktif bernama Fame Inc.
1: Sempat keluar, Katy Perry rupanya berani untuk kembali memasukkan single The One That Got Away. Sekarang ada di posisi 25 setelah meraih 410 poin dukungan. 25 re-entry.

0: The One That Got Away adalah lagu Katy Perry yang masuk ke dalam album studio ketiganya Teenage Dream 2010 rilisnya. Dia menulis lagu ini bersama Dr. Luke dan Max Martin. Lagu yang direkam di Conway Recording Studios di Hollywood, California ini merupakan sebuah balada pop bertempo sedang yang berkisah tentang cinta yang kandas. Lagu ini memuat referensi mengenai grup musik rock Inggris Radiohead serta membandingkan kekuatan hubungan antara Johnny Cash dan June Carter Cash.
1: Selain banyak yang keluar, minggu ini juga banyak new entry dan juga re-entry. Kali ini Juicy Lucy dipastikan jadi single keempat yang comeback ke persaingan bersama 436 poin dengan Gurun Hujan. 24 Re-entry.

0: si Lucy, Wan Kaisar menjelaskan bahwa inspirasi gurun hujan datang dari fenomena yang sering dialami banyak orang di kota besar. Seringkali kita berada di satu kota yang sama, atau bahkan di gedung yang sama dengan seseorang dari masa lalu. Kesempatan untuk bertemu itu tinggi sekali, tapi entah kenapa kok semesta tidak menghendaki.
1: Ya udah, bukan jodoh. Udah bukan jodoh, jangan dipaksain, please.
0: Oh.
1: Bukan minggu yang baik untuk Clean Bandit dan Big B. Itu karena single I Don't Wanna Hurt You harus diturunkan dari posisi 13 dan harus puas ada di peringkat 23 bersama 456 poin dukungan. 23.

Ariana Grande juga tidak berhasil mengangkat single hit Dear I Made You Love Me yang di minggu ke-10-nya turun ke posisi 22 bersama 558 poin dukungan. 22.

0: Music Is It Love yang disutradarai oleh Erin Moreno turut memperkuat suasana emosional lagu ini. Dalam visual bernuansa biru yang melankolis, Tyla menampilkan koreografi intense di dalam sebuah apartemen yang perlahan berubah menjadi kacau seiring berkembangnya cerita. Kaca yang pecah, ruangan yang mulai tergenang air, sementara sosok kekasih hanya bisa mengamati dari balik jendela, aka tidak berani menyelamatkan dong dia.
1: Ah, dasar cemen. Segitu dulu yuk 30 besar, nanti kita balik lagi untuk 20 besar. Kira-kira sesengit apa persaingannya? Tetap bersama kami, jangan kemana-mana.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere. Radio
3: Penguin. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM Sweet Music Station merdeka menjadi diri sendiri. Sebelum bertemu dengan para penghuni 20 besar, kita review lagi nih peringkat di bawahnya tadi. Yo. Nomor 30 ada re-entry kedua NPD Sempurnanya Aku, 29 Pitbull and Jason Derulo, new entry ketiga kita dengan Privacy, 28 Bruno Mars Risky Doll, 27 Oasis Wonderwall, 26 Pitbull dari Ariana Grande sebagai new entry keempat,
3: 25 Katy Perry The One That Got Away re-entry ketiga kita, 24 Jisoo Lucy Gurun Hujan re-entry keempat,
2: wow.
3: 23 Clean Bandit Big Big I Don't Wanna Hurt You, 22 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, 21 Tyler Is It Love.
2: Kita sapa Taylor Swift di peringkat ke-20 yuk, ditemani 586 poin. Single The Fate of Ophelia naik 9 tangga setelah mendapatkan tambahan poin lagi di minggunya yang ke-41. 20.

0: Putih dengan pihak Taylor Swift kembali memanas setelah adanya tindakan penghapusan audio terkait hak cipta. Wow. Ketegangan ini bermula ketika tim media sosial Donald Trump mengunggah konten video yang menggunakan lagu milik Swift untuk kepentingan politik. Penghapusan audio ini memicu reaksi dari para penggemar Taylor Swift di kolom komentar. Mereka memberikan pujian atas langkah tegas sang artis yang dianggap berhasil memblokir penggunaan karyanya oleh pihak pemerintah. Bisa-bisanya ini ya kalau Donald Trump sama Taylor Swift.
1: Berani ya.
0: Iya, keren.
1: Dari peringkat ke-18, Henry Moody malah slip turun ke posisi ke-19 karena single Miss You mendapatkan 633 poin dukungan saja di minggu ke-11-nya. 19.

sempat ngobrol bareng sama Pinguin FM tentunya ya minggu lalu, pasti udah pada tahu dong. Still Heart bisa melesat dari peringkat 30 ke posisi 18 setelah Without You mengantongi tambahan 665 poin dari Anda. 18.

0: Menariknya, rekaman Still Heart ini dibuat pada tahun yang sama ketika versi Without You milik Mariah Carey mendominasi tangga lagu dunia. Saat itu, lagu tersebut menjadi versi terlaris ketujuh di Inggris, meraih posisi nomor satu di lebih dari selusin negara, dan memuncaki European Hot 100 selama 2 pekan. Di tengah kesuksesan besar itu, Miljenko Matijevic diam-diam merekam versinya sendiri, namun memilih menyimpannya. Hingga sekarang adik, semua gara-gara Mariah Carey nih.
1: Ke posisi 17 masih ditempati oleh The Script yang bertahan bersama single Man in the Arena karena perolehan 665 poin dari Anda. 17.

Ada yang turun dari posisi 10 untuk minggu ini. Dia adalah Adrian Khalif dan singlenya 2001 kali yang mendapatkan 671 poin saja dan duduk di peringkat ke-16. 16.

Ketemu sama Iggy Tough nih di posisi ke-14. Single Sedia Aku Sebelum Hujan minggu ini naik 12 peringkat sekaligus karena mendapatkan 701 poin. 14.

0: GitHub dipercaya menciptakan 5 lagu untuk Home Sweet Lone The Musical, adaptasi panggung dari kisah yang sebelumnya dikenal melalui film Home Sweet Lone. Keterlibatan GitHub menjadi menarik karena dirinya sebelumnya telah memiliki keterkaitan yang kuat tersebut. Pada versi film, GitHub dikenal lewat lagu Berakhir di Api.
1: Lagunya
0: adik
1: banget.
0: Khusus aku banget, oke. Oh, lu adik aku. Dan ternyata dari lagu Berakhir di Aku itu yang memang secara khusus dibuat untuk menggambarkan pergulatan tokoh utama Kaluna. Lagu tersebut kemudian menjadi salah satu bagian yang lekat dengan film.
1: Tengokin yuk Jennifer Lopez dan Pitbull di peringkat ke-13. Bawain apa ya? Bubur kayaknya.
0: Wah.
1: 11 minggu bersaing. Mereka menaikkan single On The Floor 2 tangga karena minggu ini meraih 723 poin dari Anda. 30.

0: peringkat 4.
1: Wow.
0: Ke-12 si Lounge Seven harus menerima kenyataan single sederhana terlalu sederhana ya. Hanya mendapatkan 843 poin aja. 12.

Peringkat ke-11 minggu ini ditempati oleh Peggy Goo dan Era Star dengan singlenya Woman Adigideng Deng Deng Deng Deng yang membawa 903 poin lagi sehingga bisa naik 10 tangga. 11.

0: diri of motion yang memperkenalkan Daisprint Moisturizer SPF 30 terbaru, sebuah pelembab SPF hybrid yang dirancang untuk menghidrasi dan melindungi kulit dalam satu langkah fix. Jangan lupa pakai
1: Beauty
0: of Joseon.
1: Sudah dulu seru-seruannya di 20 besar, karena sudah waktunya kita jeda yang ketiga. Jangan kemana-mana ya, karena PHMC, Penguin Hot Music Chart, akan segera kembali.
0: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ade sama Wibi masih nemenin di Penguin Hot Music Chart. Aha.
3: Uhuy.
2: Sebelum membuka persaingan 10 besar, kita ingetin lagi yuk peringkat 20 sampai 11. 20 ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 19, Henry Moody, Miss You. 18, Still Heart Without You. 17, The Script Man in the Arena. 16, Adrian Holif, 2001 kali.
3: Di peringkat ke-15, Charlie Puth dan juga Hikaru Utada dengan Home. 14, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. 13, Jennifer Lopez dan Pitbull dengan On The Floor. 12, Sila On Seven, Sederhana. 11, Peggy Gou, Eras Tour dengan Woman.
2: Kita buka 10 besar dan sambutlah dengan melesatnya single Sumpah Mati miliknya Rio Laskar dan Andy Rianto.
3: Yeay.
2: Lagu ini melesat dari peringkat 22 karena mendapatkan 970 poin, langsung menjadi pembuka di 10 besar. Damn.

0: Beberapa penampilan menonjol Rio Laskar selama kompetisi Indonesian Idol antara lain saat dia membawakan lagu Monolog dari Pamungkas, Cintakan Membawamu Kembali Dewa 19, dan kolaborasi bersama Bunga Citra Lestari lewat lagu Badai Telah Berlalu di babak 3 besar. Meski sempat beberapa kali masuk dalam posisi 3 terbawah, Rio konsisten melaju hingga menembus posisi 3 besar.
1: Rahim Laude berkesempatan mencicipi posisi 9 minggu ini. Iqro, dukungannya bertambah menjadi 1067 poin.
2: Number 9.

0: proses belajar dan bersikap rendah hati, serta pemahaman bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal material, melainkan pada waktu, kesempatan, dan upaya menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Tantri muncul di posisi 8, turun dari peringkat 3 setelah hanya mendapatkan 1086 poin dukungan untuk singlenya Ibu Pekerja. Number 8.

0: bergerak turun dari peringkat 2 minggu lalu. Gia Indrawari sekarang ada di peringkat ke-7 nih. Single 1000 kali hanya mendapatkan 1294 poin dukungan untuk minggunya yang ke-12.
1: Number 7.

bisa naik lagi dari posisi 16. BTS balik ke peringkat 6 dengan single Come Over, didukung 1397 poin dukungan dari Anda. Number 6.

0: BTS resmi menjalin kolaborasi global bersama Google Gemini untuk memadukan kecerdasan buatan dengan keindahan seni. Proyek mutakhir ini menampilkan visualisasi ikonik album Arirang serta keindahan lanskap budaya Korea di berbagai tempat dunia. Teaser berdurasi 60 ditayangkan secara megah pada bagian eksterior landmark terkenal Sphere Las Vegas. Peluncuran visual spektakuler tersebut langsung mencuri perhatian masyarakat internasional serta para penggemar musik di seluruh pelosok bumi.
1: 5 besar minggu ini dibuka dengan kembalinya Backstreet Boys. Dari peringkat 23 loh minggu lalu loh. Shape of My Heart ini mendapatkan 1397 poin dukungan di minggunya yang ke-15.

0: sepanjang rangkaian pertunjukan residensi Into the Millennium mereka di Sphere Las Vegas dengan menambahkan 3 pertunjukan di sekitar momen pergantian tahun. Pertunjukan tambahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 31 Desember, 1 Januari, dan 2 Januari di Sphere. Menandai tahun kedua berturut-turut Backstreet Boys merayakan pergantian tahun di lokasi tersebut.
1: Melesat 7 posisi sekaligus, DJ Goja, Jason Derulo X Melody memastikan Chico ada di peringkat 4 dengan 1456 poin dukungan.
2: Number 4.

0: Lagu Michiko sebenarnya merupakan lagu milik DJ Goja atau Ovidio Marius Goja. Nama DJ Goja sendiri dikenal luas sebagai DJ, produser, dan komposer berbakat asal Rumania yang juga aktif menggarap proyek musik anak-anak bernama Picky Songs. Dari pengalaman menggarap lagu anak-anak inilah, DJ Goja memahami rumus menciptakan nada yang ramah di telinga. Tapi emang bener sih ya, gampang diingat dan memiliki pengulangan lirik yang memikat.
1: Di minggu yang ke-23, Enau dan Ari Lesmana menaikkan sesi potret dua tangga ke posisi 3 dengan 1850 poin dukungan.
2: Number 3.

0: Griffest Volume 1 benar-benar pecah saat Enau membawakan lagu hitsnya Sesi Potret. Ribuan penonton kompak bernyanyi menciptakan momen hangat yang jadi puncak kemeriahan festival di area Sport Center Kampus Mataram pada Jumat 31 Juli 2026 malam. Sejak sore, kawasan Universitas Harkat Negeri sudah dipadati mahasiswa, pelajar hingga masyarakat umum.
1: Runner up minggu ini jatuh kepada Nona. Singlenya Hong yang mendapatkan 2259 poin dukungan di minggu yang kedua. Keren.
2: Yeay. Number 2.

0: Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telolet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 yang lalu.
1: Get on the angkot.
0: Om Telolet Om.
1: Sudah siap ketemu penyanyi kesayangan Anda yang ada di posisi pertama? Udah pada tahu sih kayaknya ya.

0: Suharto, 8 ada Tantri, Ibu Pekerja, 7 Gea Indrawari, 1000 kali, 6 BTS, Come Over.
1: Di peringkat kelima ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, 4 DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko, 3 Enau, Ariel Ismana, Sensi Potret, dan 2 Nona dengan Hong.
0: Dan ternyata posisi pertama. Tulus masih kokoh di puncak selama 6 minggu berturut-turut.
1: Yeay.
0: Single Teh Hijau mendapatkan 2899 poin. Congratulations.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Yura Yunita dipastikan tampil di Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Surabaya. Mengangkat tema Empowering Global Generation, acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 ini dirancang khusus untuk memacu semangat generasi muda agar siap bersaing di tingkat global. Ketua Pelaksana PKKMB 2026 UNTAK Surabaya, Yusrida Mufliha Eskom Mkom, membeberkan alasan dibalik pemilihan kedua musisi tersebut. Menurutnya, karya-karya Tulus dan Yura sangat lekat dengan dinamika kehidupan anak muda.
1: Tahu gitu, masuk lagi jadi mahasiswa baru ya biar ketemu Tulus.
0: Asik.
1: Dengan FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat untuk Tulus. 6 kali jadi juaranya di Pimin Hot Music Chart. Yang mau single favoritnya ikutan bersaing, ayo makanya di request lagu favoritnya di WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, lewat sosmed, fanpage Facebook, Instagram @PinguinFMBali, X juga bisa @RadioPinguinFMBali, atau di TikTok di @PinguinFMBali. Kita tungguin loh.
0: Yo, yang sempat ketinggalan dan mau tahu lengkap posisi single favorit Anda, jangan lupa cek aja di www.radiopinguinfm.com. Hari Senin bakal diupdate ye. Wibi Ade sekarang pulang dulu. Kita ketemu lagi minggu depan.
1: Bye bye. Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri. 'Cause you're

Station, merdeka menjadi diri sendiri. You're free. Iya, yeah, benar banget ya. Hari Sabtu, 15 Agustus 2026, saatnya untuk menikmati kebebasan. Bebas. Bebas memilih menu makan malam hari ini. Ih, bebas banget, enak banget itu. Ngomongin tentang makan malam, saya punya satu menu masakan tradisional nih hari ini akan kita bahas di Keliling Indonesia. Terus juga ada satu berita bagus nih di berita baik atau Aku Cinta Indonesia ya, bener ya? Tumen sih siaran Intermezzo Weekend. Bener banget ya, nanti kita akan bahas ada satu prestasi yang luar biasa yang sudah diraih oleh sebuah vokal grup Indonesia. Nah, bebas. Kalau tadi ada yang bebas mau pilih menu makanan malam hari ini, ada juga yang bebas mau hangout bareng teman-temannya, mau kemana sih? Dan bebas juga sampai jam berapa? Enak banget ya, bisa kayak gitu ya. Kalau saya sih mentok-mentok jam 10 mesti balik karena besok masih siaran pagi kan, masih bangun pagi, temenin sahabat NFM. Ya udah, sekarang ini kita bebasin diri juga untuk request lagu di Intermezzo Weekend bareng Dwi Putra sampai dengan jam 8 malam. Saya puterin lagunya. Boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pingin FM Bali, atau di X kita juga boleh at Radio Pingin FM. Intermezzo Weekend kali ini bisa di streaming via live.radiopinginfm.com.

0: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Alternative Music, Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Ouch. Ada band sudah hadir di Intermezzo Weekend 15 Agustus 2026. Selamat sore saya untuk Eka Aryawan, lagi di jalan ya sekarang ini ya. Lagi mau kemana sih? Mau kemana sih? Jangan-jangan ntar tiba-tiba nongol gitu ya di studio ya. Kalau nongol di studio jangan lupa ya bawa oleh-oleh ya. Tetap ya ditodong temennya. Selamat sore juga untuk siapa nih? Untuk Lingga yang udah menyapa saya di Intermezzo Weekend. Udah ya, disapa aja, nggak usah request lagu. Soalnya yakin banget ya kalau pilihan-pilihan lagu dari sahabat Nuna FM itu bagus-bagus banget untuk sore ini. Yes, benar banget. Kalau kita ngomongin tentang cerita, tadi kan ada cerita-cerita tuh ya, ada cerita sedih ya yang bisa membuat air mata kita jatuh di pipi. Cerita yang sedih itu segera diobati ya, kalau bisa dihapus, hapus, biar hilang ya. Lanjut dengan cerita bahagia. Nah, kali ini ada cerita bahagia nih, sahabat Nuna FM, bahagia sekaligus membanggakan dari Klaten. Duh, seneng banget ya kalau dengerin yang satu ini ya.
1: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
0: Ada apa sih di Klaten? Ini nih, ada grup vokal sahabat Nuna FM yang mempunyai prestasi membanggakan untuk kesekian kalinya ditorehkan oleh paduan suara anak dan remaja vokalista Angels asal Klaten. Dalam ajang bergengsi World Choir Games 2026 di Helsingborg, Swedia, berhasil meraih champion serta gold medal dalam dua kategori kompetisi. Dua kategori kompetisi loh, gila banget ya. Prestasi pertama diraih pada 7 Agustus 2026 dalam Children Category dengan membawakan 4 lagu yaitu Cikalale Pong Pong, The Waters Dance of Luvia, kemudian A Puppet's Dream, dan Yamko Rambi Yamko. Mereka tuh berhasil meraih gold medal. Kemudian, sehari kemudian nih 8 Agustus 2026, pencapaian yang lebih tinggi kembali diraih yaitu Champion Folklore Category. Dalam kategori ini, mereka membawakan 2 lagu, Janger dan Dara Lumau. Nah, manajemen vokalista Angels, Dia Ningtyas Widya Stuti mengatakan vokalista Angels tampil dengan kekuatan 28 penyanyi anak ya, yang telah melalui proses latihan dan persiapan intensif untuk menghadapi kompetisi tingkat dunia. Dan ia juga menegaskan keberhasilan vokalista Angels di Helsingborg menjadi bukti bahwa prestasi besar dapat lahir dari daerah. Dari Klaten membawa musik dan budaya Indonesia ke panggung dunia. Vokalista Angels, selamat ya.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

From Yusuit Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Stand by me. Yang standby sekarang ini dengan segala sesuatunya, dengan kerjaan-kerjaannya, ada gak sih yang standby di rumah gitu ya, nungguin perintah dari atasannya? Pokoknya standby ya, weekend ya. Kalau kayak gitu memang kayaknya ada satu project yang aduh ini benar-benar crucial gitu ya, mempertaruhkan perusahaan, mempertaruhkan image dari perusahaan. Jadi masih standby nih yang petolan-petolannya. Kalau misalnya memang seperti itu udah dijalanin aja. Nah, gimana yang sekarang ini sudah menikmati weekendnya, malah long weekend loh sekarang ya, udah mulai ya, bahkan dari kemarin udah euforinya luar biasa ya. Sabtu, Minggu, Senin, asik banget. Selamat sore saya untuk siapa nih? Selamat sore untuk Romy. Apa kabar Romy? Romy pengin dengerin lagunya Jason Derulo, Michiko. Semangat siaran buat Dwi, makasih banget ya. Kemudian ada Kakak Guru, apa kabar? Jenny Nati, thank you banget sudah menyapa. Pengin dengerin lagunya Sam Smith, Oh Mother. Udah ada ya di kita ya. Kasih tahu dong di playlist mana nih dia nih. Nanti saya carikan ya Juni nanti ya. Makasih loh sudah meramaikan intermezzo weekend kita kali ini ya. Mudah-mudahan sekarang ini aktivitasnya berjalan dengan baik. Kalau tadi memang harus masuk ke kantor ya, sudah bisa menyisakan weekend yang menyenangkan ya. Kemudian hari Senin jangan lupa ya, kita upacara bendera ya kan. Nah, selamat sore juga untuk siapa nih? Ada Rian Putra, apa kabar Rian Putra? Rian Putra di Uluwatu. Uluwatu mau dengerin lagunya Home, Charlie Puth bareng Hikaru Utada yang Home. Kemudian ada Tracy, apa kabar? Tracy di Madeira ya. Bareng siapa di situ? Ada seseorang yang spesial katanya ya. Boleh disebutin namanya enggak, Tres? Enggak usah ya, Tres ya. Enggak usah katanya. Ini selamat pagi berarti ya di situ ya. Sebentar, Madeira masuk ke Lisbon. Oh udah mau siang ya, Tres ya. Berarti udah bersiap-siap untuk lunch. Sementara kita di sini sudah menikmati makan malam ya. Anyway, thank you banget sudah stay tune di Intermezzo Weekend via streaming kita live.radio.pinginfm.com. Yuk, yang lain saya masih nantikan ya sahabat Pinguin FM untuk request lagu di sini. Saya masih mengundang loh. Saya buka pintunya lebar-lebar via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, kemudian komen di fanpage Facebook juga boleh Pinguin FM Bali, atau di X kita @radio Pinguin FM. Kita dengerin satu ini dulu yuk, Demi Lovato.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori, ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Di tempurannya kaya.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

0: Terminator. Gimana makan malamnya? Sudah pada kelar makan malam kah? Atau sekarang ini masih ada di jalan sekarang ini, lagi menuju tempat makan? Atau lagi mikir mau makan apa? Wah, kalau sekarang ini saya nih kebetulan mau ngajak sahabat BNFM untuk mengupas sebuah menu nih, sahabat BNFM. Ayam bakar dengan rasa pedas, gurih dan manis. Daging ayamnya berstruktur kenyal serta memiliki sedikit sensasi smoky karena dibakar menggunakan arang. Aromanya udah sampai sini ya. Dan hidangan ini cocok loh disantap bersama nasi putih serta sayur, pelecing kangkung dan beberuk terong yang segar dan pedas. Ah, ketahuan deh makanan apa ini. Ya benar banget ya, kita mau makan ayam taliwang nih sore ini.
1: Keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
0: Yap, saya berkunjung ke Lombok pasti udah gak asing lagi dong dengan menu olahan ayam unggulan masyarakat setempat, ayam taliwang. Di balik kesederhanaan pengolahannya, ternyata ayam taliwang memiliki rekam sejarah loh. Ya, salah satu versinya menyebut bahwa meskipun menjadi makanan yang populer di Lombok, sebenarnya ayam taliwang ini merupakan makanan khas yang berasal dari Sumba Barat. Nah, nama Pak Taliwang berasal dari nama sebuah kerajaan yang terdapat di Pulau Sumbawa. Kehadiran masakan ini berawal dari sebuah perang yang terjadi sekitar tahun 1630 Masehi ini di antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Selaparang, sebuah kerajaan Islam yang berada di Lombok, dan Kerajaan Karangasem yang berada di Bali. Pada saat itu, pasukan dari Kerajaan Taliwang diutus datang ke Lombok nih untuk membantu Kerajaan Selaparang. Kemudian orang-orang Taliwang ini ditempatkan di sebuah wilayah yang diberi nama Karang Taliwang. Nah, pasukan tersebut diberi tugas ya untuk menjadi penengah dan melakukan pendekatan dengan Raja Karangasem agar pertempuran yang menelan banyak korban itu nggak berlanjut. Jadi di dalam pasukannya ini juga ikut disertakan pemuka agama, kemudian juru kuda, dan juru masak dong tentunya ya, yang memiliki tugas serta perannya masing-masing. Nah, seiring berjalannya waktu nih, sahabat BNFM, para pasukan pun dapat berbaur ya dengan masyarakat suku Sasak. Dari segi bentuk pengetahuan, kemudian tata cara kehidupan sehari-hari, serta jenis hingga pola makan, dibuat dengan mengadopsi budaya masyarakat Sasak. Yaitu salah satunya adalah mereka tuh penyuka masakan pedas, menyukai masakan pedas. Dari sinilah suku Sasak bisa mencicipi enaknya olahan juru masak Kerajaan Taliwang. Pas banget ya, olahan daging ayam pelalah dengan cita rasa pedas, sehingga ini menjadi cikal bakal ayam taliwang tersebut. Dan gak disangka nih, sahabat Queen FM, Raja Karangasem pun juga menyukai makanan tersebut. Jadi secara perlahan, perdamaian diantara kedua kerajaan tersebut pun dapat dicapai melalui cara diplomasi masakan ayam taliwang ini yang dimasak oleh juru masak Kerajaan Taliwang. Sehingga makanan ini semakin populer di Lombok dan dinobatkan sebagai kuliner khas Lombok. Jadi pengen makan ayam taliwang nih malam ini.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Papa Ute di Intermezzo Weekend 15 Agustus 2026. Gimana, sudah menentukan apa yang akan dilakukan untuk hari ini? Udah dong ya, malah udah dari tadi tuh udah mau kesini mau kesana. Ada yang berburu jajanan malam, street food favorite-nya di mana? Kalau saya sih baru aja dibawain satu kotak makanan, itu jajanan pasar gitu ya, enak banget ya. Terima kasih Koko Surya, ngerti banget kalau saya suka banget sama jajanan pasar ya. Thank you banget ya. Kemudian ada juga nih yang lagi ketemuan sama temennya. Dan kalau saya kemarin sih aktivitas itu yang saya lakukan ya, berburu jajanan malam ke sebuah area yang belum pernah saya lakukan ya, bareng anak-anak sih. Dan malah ketemu dengan teman lama, jadi ngobrol panjang ya. Tapi kalau misalnya malam ini nggak ada siaran, ya udah saya akan pilih di rumah aja nonton film. Kayaknya seru ya. Nonton film, beberapa film belum sempat ditonton, kemudian atau nggak baca buku kali ya. Atau rumpi bareng mereka, bareng anak-anak ya, termasuk bareng Milo. Ada aja, selalu ada Milo yang saya masukkan ke setiap aktivitas saya di rumah. Iyalah ya, Milo. Anyway, selamat malam dulu untuk Pancaneki. Gimana nih Pancaneki yang hari ini masih berkutat dengan kerjaannya? Ya, apa itu long weekend? Apaan sih long weekend itu? Benda apa itu? Mungkin kayak gitu ya Pancaneki ya. Masih ngerjain kerjaan-kerjaan untuk hari ini. Mudah-mudahan cepat kelar ya Pancaneki ya. Atau malah akan bersambung sampai nanti malam kah? Kalau sampai nanti malam berarti sama Surya, lanjutin nanti ya. Lagunya bentar lagi diputerin, Semusim, miliknya Topati dan Nadif Basalama. Kemudian ada Weisel, thank you banget sudah menyapa dari Gianyar. Daya Sriani, bentar lagi diputerin nih lagunya ya. Juni, Kak Juni, lagunya belum ketemu nih, gimana nih? Belum ketemu atau belum dicariin? Sebenarnya yang kedua sih, tapi sabar ya, bentar lagi dicariin ya. Ada Arini, thank you yang sudah menyapa dari Kasiman. Kemudian ada Sugina Dinastra juga, sudah meramaikan fanspage Facebook kita untuk sore ini, untuk malam ini maksudnya. Kemudian ada Wayan di Karangasem, ada Mahes juga di Antaka, makasih ya. Hendra Saputra di Marga Tabanan. Nah, ada si aja juga yang menyapa kita dari Ubud, Sutama di Mengui, kemudian ada Sudana di Lombok. Baru tadi kita ngomongin ayam taliwang nih, Sudana. Kemudian ada Virgo juga, makasih ya sudah sapa-sapa kita. Yuk, sekarang ini kita jalan lagi. Perjalanan kita masih sekitar, 30 something lah ya, 30-an menit lah ya. Sampai dengan jam 8 malam nanti. Saya mau ajak sahabat Bernefam untuk dengerin lagunya yang satu ini nih, tadi udah direquest oleh Budayu cantik. Ini dia nih, Michael Bublé, Home.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama. Dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri kita sendiri. Radio Penguin. Spend 24 hours.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

0: bilang, Dwi aku cabut ya. Cabut kemana sih? Kayaknya udah pada mulai keluar rumah sekarang ini ya. Ya udah, selamat menikmati malam minggunya yang akan berasa panjang ya, karena besok libur, Senin libur ya. Udah nggak ada jadwal yang harus diikutin gitu ya Minggu dan Senin ini. Selamat menikmati malam panjangnya. Dan setelah ini Sahabat Green FM akan ditemenin oleh Surya Winata, Sahabat Green FM di apa sih nama acaranya, Nuansa Malam Weekend ya, sampai dengan jam 12 malam nanti. Lanjutin ya nanti ya keseruannya bareng Surya Winata ya. Thank you banget sekali lagi, langsung dari Jalan Gatot Subroto Pada dan Pasar Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good weekend. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat malam sahabat Pingin FM. Surya Winata hadir, kita ketemu di Nuansa Malam Weekend ya. Sampai jam 12, jangan kemana-mana.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, Vivi Dianto bersama Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu. Gimana kabar sahabat Pingin FM? Ketemu lagi bareng Surya Winata buat weekendan bareng ya. Long weekend lagi lo nih. Ya dong, senang banget. Dan gimana juga kabar peringatan mau menyambut 17 Agustus nanti? Kayaknya udah pada mulai sibuk-sibuk dengan lomba-lomba nih. Ya, dan pokoknya malam ini kita senang-senang sahabat Pingin FM. Saya ada punya waktu 4 jam buat temani Anda menikmati weekend ini sambil juga mau menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan? Jadi Anda kasih tahu aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Mau request lagu Indonesia? Boleh. Mancanegara silahkan. Itu dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Jadi ada banyak banget pilihan lagu yang boleh Anda kasih tahu, spill ke saya, lagu-lagu favorit Anda itu untuk 4 jam ke depan nanti. Satu lagu dulu deh saya kasih buat Anda, Eric Chow, ini dia, All For You. Penguin FM.

Indopop asal Taiwan, Eric Chow, resmi memperkenalkan lagu terbarunya berjudul All For You, yang terpilih sebagai lagu penutup versi Taiwan untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini menjadi pencapaian besar dalam karir internasional Eric Chow, sekaligus mempererat kerjasama antara industri musik Asia dan juga Marvel. All For You pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi pers di Taipei pada 15 Juli lalu.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: FM Your Sweet Music Station. Merdeka menjadi diri sendiri. The Script Man in the Arena. Oke, selamat malam untuk Anda yang baru stay tune di Pingun FM Bali. Baik itu lagi stay tune ya, streaming ya di live.radiopingunfm.com. Atau mungkin juga Anda lagi santai mendengarkan kita di 103,6 FM Bali. Selamat malam semuanya. Gimana kabar untuk long weekend Anda? Pada mau kemana sih long weekend kali ini? Atau malahan lagi mau hunting-hunting cari promo-promo 17-an? Cari sesuatu yang spesial di 17 Agustus nanti gitu kan? Atau mungkin Anda malam ini malahan ya enggak lah di rumah aja. Lagi udaranya cukup adem. Dan kayak enak banget kalau misalnya di rumah, di kamar, sambil selimutan, sambil dengerin lagu-lagu dari Pingun FM Bali, sambil request aja. Ya kan, siapa tahu ntar tiba-tiba matanya terlelap atau ketiduran. Banyak cerita begitu soalnya yang terjadi. Ceritanya mau dengerin, ceritanya mau request lagu, udah request, udah diputerin, tapi malahan ketiduran. Saking enaknya dengerin lagunya. Oke, tapi gak apa-apa sahabat Pingun FM. Makanya kasih tau aja di 0811-393-494, Facebook, Instagramnya @PingunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Harti, apa kabar? Selamat malam. Loren dengan Is It Love, udah nyanyi ya. Terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih banget buat Juni Nati juga. Halo Juni, apa kabar? Oke, dia pengen dengerin Jawara dari Penguin Hot Music Chat yang udah bertahan 6 minggu berturut-turut. Tulus dengan teh hijau. Oke, udah saya siapin juga. Sabar dulu ya. Soalnya tadi juga pas closing juga tadi di intermezzo weekend juga udah keplay deh itu. Ya, Bang Wi tadi udah sudah ngeplay lagu itu. Oke, terima kasih juga buat Abah Waisel, apa kabar? Dari seputaran Samplangan Gianyar juga sudah menyapa saya. Kemudian ada Dewi. Halo Dewi, ini penggemar banget BTS ya, ARMY. Oke, come over. Baik, ditunggu lagunya. Thank you banget buat Dewi. Selamat malam Dewi. Kemudian ada Gus Bawa juga. Halo Gus. Ya, yang tadi sempat ketemu di KPID Bali dalam rangka peringatan menyambut HUT kemerdekaan RI. Ya, selamat malam Gus Bawa. Nona dengan Hong. Baik, ditunggu lagunya. Terima kasih banget ya. Halo Mbak Romi, apa kabar? Dia pengen dengerin Michiko dari miliknya DJ Goja bareng sama Jason Derulo. Ini nomor 4 ya di Penguin Hot Music Chart. Oke, terima kasih buat Mbak Romi. Baik, ditunggu lagunya. Yang lain sahabat Penguin FM, sekali lagi boleh kasih tahu saya lagi lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PingunFMBali, Twitter X-nya @RadioPingunFM. Jangan lupa format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.
1: Be that help. Be that help. Be that help. Be that help.
0: Yes, siapa nih yang malam ini baru aja habis menikmati santap malamnya? Ya, makan malam bareng sama keluarga atau makan sendirian aja ya. Tau-taunya setelah itu Anda langsung tiba-tiba kok kayak bawaannya pengen mager, bawaannya pengen tidur, pengen rebahan. Setelah makan, sahabat Pingun FM, tubuh itu membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dan menyerap berbagai nutrisi yang masuk. Jadi tanpa disadari nih, beberapa aktivitas yang kita lakukan itu membuat perut terasa tidak nyaman. Ya, kebiasaan tersebut mungkin terlihat sepele.

panas dipercaya dapat membuat tubuh mengalihkan sebagian aliran darah ke permukaan kulit untuk membantu mengatur suhu. Dan kondisi ini berpotensi membuat tubuh terasa kurang nyaman ketika sedang mencerna makanan. Nah, bahkan saya kutip juga nih dari CNN Indonesia, minum teh atau kopi memang sering menjadi pilihan minuman setelah makan. Namun, konsumsi minuman tersebut terlalu dekat dengan waktu makan juga dapat mempengaruhi penyerapan zat besi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Dan yang biasa kita lakukan nih sahabat Win FM, saya juga sering pastinya, yaitu makan buah setelah makan. Buah merupakan sumber vitamin, mineral, serat, dan berbagai nutrisi penting. Namun, sebagian orang dapat mengalami kembung atau rasa tidak nyaman ketika mengonsumsi buah dalam jumlah banyak segera setelah makan besar. Jadi disarankan jika ingin mengkonsumsi buah sebagai camilan, berikan jeda sekitar 30 menit dan itu menjadi pilihan Anda agar bisa lebih nyaman menikmatinya.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang itu

0: Amamos la tierra.
1: Woman, I beat you.
2: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
3: Have you ever been to Earth?
2: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
4: Are we gonna die?
2: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
3: Unless we get up together now.
5: Radio Penguin!
6: Dede, naon ki nyaman lari, Dede?
7: Naon? Butuh maraton lah, misalnya.
6: Bah, bapak lurut yang lapan, oke?
7: Kenapa ya, kayaknya nyaman lari?
6: Gelam ya, Dede. Udah gak minggu sih bangun-bangun, ya.
7: Gelam kenapa?
6: Capatin memedih, kok, Dede.
7: Wih! Kan memberi pencapaian. Good morning, Edo.
6: Bah, ini marah, ya. Liu ku anak yang ngiriang, dek. Marah menggaya di kapal pesiar, ya.
7: Wih.
6: Eh, dek, tawang, dek. Nak yong lah mobil ane misi sunrise, tuh, dek.
7: Sunrise?
6: Oh, ada tadi buka di door, dek. Tawang, ki.
7: Sandru, pada ini sunrise, ya, mikirin, lo.
6: Coba cek di TV ini, dek.
7: Ada di TV ini, ke cek man lari?
6: Popular, kemudian beritanya, dek.
7: Wih.
6: Eh, dek, nak gelam kenain anak, kok, nih, yo.
7: Eh, mek. Siaran TV itu periksaan lu, Mek.
6: Ya, kenapa dah gelam?
7: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih, coba tinggalin nih.
8: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
6: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
7: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Big Rain News. Penguin News. Penguin News.
1: Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan serta Uzbekistan mengalami pemadaman listrik alias blackout secara bersamaan pada Jumat 14 Agustus 2026. Otoritas energi keempat negara tersebut yang berada di Asia Tengah masing-masing mengatakan tengah memulihkan pasokan listrik sekaligus menyelidiki penyebab gangguan. Jaringan listrik keempat negara tersebut saling terhubung dalam sistem kelistrikan Asia Tengah. Kekurangan listrik merupakan persoalan yang cukup umum terjadi di Asia Tengah. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

Nana resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

Bandung FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Aditya Sofyan, sesuatu di Jogja. Hai, gimana kabar buat Aji Ngurah Warasute? Ada apa sih Ji di Jogja? Kok kayak bener-bener punya ini banget kayaknya. Punya nostalgia, punya memori banget di Yogyakarta. Tapi memang sih ya, kotanya cantik banget dan juga banyak memori-memori yang sulit untuk dilupakan di sana, gitu kan. Terima kasih buat Ajeng Ngurah Warasute. Tadi awalnya pengen dengerin itu Club Project Yogyakarta. Tapi nggak ada di playlist saya udah, ya. Terima kasih, jadi diganti aja dengan Aditya Sofyan yang Yogyakarta juga. Oke, udah saya play lagunya, requestannya. Thank you banget. Kemudian apa kabar juga buat siapa lagi nih? Oh, selamat bertugas buat Koko Surya. Terima kasih buat Aji Ngurah Warasute atau Aji Gong Mimi ya sekarang namanya. Oke, terima kasih buat Aji Gong Mimi. Thank you banget. Kemudian apa kabar buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja? Terima kasih Harti. Ya, ternyata dia juga dulu sempat awal-awal lagu DJ Goja muncul, itu dia sering request lagu ini ya. Katanya, wah lagunya keren, mudah-mudahan dia jadi juara, favoritnya katanya juga. Oke, tapi tadi Harti itu request lagunya Loren dengan Is It Love. Udah nyanyi ya, terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih udah streaming dengerin Pinggun FM Bali. Oke, katanya apa nih? Aku kena katanya ketiduran setelah dengerin single-singlenya. Nah kan salah satunya nih. Atau salah duanya. Terima kasih buat Abah Faisal. Selamat malam. Dari seputaran Samplangan Gianyar juga udah menyapa saya. Terima kasih banget. Ada Mbak Dian juga. Halo Mbak Dian Kusuma, apa kabar? Henry Moody dengan Miss You. Ditunggu lagunya. Itu masih di antrian. Ini antrian lagu baru banyak sekali ya malam ini. Terima kasih banget ya sahabat dengan FM. Tapi sabar ya, karena antriannya lumayan panjang. Salam buat Mbak Romi, juga buat Mbak Ari dan semua sahabat Pinggun FM. Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Ada Yanbur Arini juga, selamat malam. Dari seputaran Kesiman juga udah menyapa saya. Thank you banget. Ikutan gabung, masih semangat bertugas. Jadi pokoknya sehat selalu. Terima kasih banget buat Yanbur Arini. Ada Dewi juga, halo Wi, apa kabar? Pengen dengerin BTS dengan Come Over? Udah nyanyi ya, thank you banget Dewi. Katanya Dewi mengucapin terima kasih dan semangat selalu ya Kak Surya. Baik, terima kasih Dewi. Kemudian ada Putu Stone juga, selamat malam. Dari seputaran yang Batu juga udah menyapa saya, thank you banget. Selamat malam juga buat Mbak Romi. Halo Mbak Romi, apa kabar Mbak Romi? Mbak Romi di Jimbaran, pengen dengerin Michiko dari miliknya DJ Goja. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Pinggun FM. Semangat siaran Koko, sehat bahagia, kaya raya. Terima kasih Koko. Mbak Romi, kenapa Mbak Romi? Ini typo semua. Buru-buru banget kayaknya ngechatnya nih. Oke, thank you banget ya buat Mbak Romi di Jimbaran. Selamat lembur aja Mbak, lagi lembur ya. Bareng-bareng deh kita lembur nih sampai jam 12. Ada Bu Guru kita, halo Juni, apa kabar Juni? Terima kasih. Wih, semangat merah putih nih. Dia parade merah putih nih ya. Oh, gak mau kalah dia sama di Denpasar. Kemarin saya juga lewat itu di seputaran dari Kamboja, itu lewat Jalan Melati, itu juga ada pawai parade merah putihnya Yayasan Dwi Jendra tuh. Wih, keren. Panjang banget tuh barisannya. Ya, semua pakai merah putih, pakai pakaian adat, kemudian juga itu ada bawa bendera-bendera. Wah, semangat pokoknya ya. Terima kasih buat Juni Nati, dia pengen dengerin itu tadi lagunya Teh Hijau dari Tulus. Jawara 6 minggu bertahan. Oh, 6 minggu berturut-turut lagi. Sabar ya, ntar lagi saya play. Soal tadi lagu Teh Hijau juga itu baru diputar juga sih tadi kan. Jadi ntar lagi saya play lagunya, ditunggu buat Bu Guru kita. Mudah-mudahan nih belum ketiduran, karena dia juga salah satunya yang ketiduran biasanya. Terima kasih buat Juni Nati, salam buat Bitu Nati, salam buat Ode, juga buat Tude Dangin. Stay tune terus di Pinggun FM Bali, terima kasih banget. Kemudian, bener kan Mbak Romi baru nyadar dia, hei iya typo ya. Oke, gak apa-apa Mbak Romi, sambil kerja, sambil dengerin Pinggun FM Bali, sambil dengerin saya cuap-cuap, terima kasih banget.
Kemudian ini ada siapa lagi nih? Oh, Mbak Dian Kusuma juga lagi lembur. Yang penting cuan itu ya. Oh, apalagi itu yang dilipat-lipat dibuat itu bukan cuan kan ya? Ih, cuan loh ini. Oke, keren banget. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Itu duit itu dibuat bentuk bunga sama dia. Keren banget loh. Saya suka banget yang kayak gini-gini soalnya. Oke, kemudian terima kasih juga buat siapa lagi nih ya. Juni Nati tadi udah. Oh, ada Mbak Kade. Apa kabar? Mbak Kade di Sidemen. Terima kasih udah sempat bergabung. Katanya selamat malam Koko Surya. Aku dengerin aja dah. Playlistnya udah keren. Gak, jadi dengerin aja buat siaran Koko. Baik, terima kasih buat Mbak Kade di Sidemen. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang saya pilihin ya. Kemudian lanjut lagi, ada Gus Bawo. Selamat ya Gus, tadi menang, dia nyanyi, dapat duit. Wih, banyak lo dapat saweran lo tuh. Dari Ibu Koster ya, thank you banget buat Gus Bawo ya. Selamat malam, dia mau request lagu itu dari Nona Yang Hong. Udah nyanyi tadi lagunya. Thank you banget, pokoknya semangat siaran buat semua sahabat Pingin FM. Salam kompak buat Koko Surya. Baik, terima kasih buat Gus Bawo yang ada di Batu Bulan. Kemudian siapa lagi nih? Ada, okay, Mbak Dian Kusuma. Baik, terima kasih udah sempat bergabung. Henry Moody dengan Miss You. Ya, tadi udah saya baca kayaknya ya. Naik lagi soal chatnya. Okay, salam keribuan Mbak Romi, Mbak Ari, dan semua sahabat Pingin FM. Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Yes, semangat lembur buat Mbak Dian Kusuma. Kita lembur bareng-bareng juga, bareng semua sahabat Pingin FM yang lagi stay tune. Oke, Mbak Romi juga katanya mau ngucapin salam merangkai bunga buat Mbak Dian kok. Oke, terima kasih Mbak Romi. Kemudian lanjut, saya coba cek lagi ada yang belum saya baca nggak sih? Kayak udah semua yang di WhatsApp. Oke, saya kasih lagu dulu deh. Yang tadi udah request Henry Moody, udah nggak sabar kan pengen dengerin. Iya, buat Mbak Dian Kusuma, ini dia, Miss You.

0: Sport Update.
1: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, atlet ganda campuran pelatnas Amri Syahnavi mengatakan, Federasi Bulu Tangkis Dunia mengirim aturan ke atlet Indonesia buntut dugaan pelanggaran integritas. Selain kiriman dari BWF itu, Amri mengatakan, pihak Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia melalui pelatih selalu mengingatkan integritas ke para atlet. Pasangan Amri di ganda campuran yaitu Nita Violina Marwah menyampaikan hal serupa juga. Dan dia mengatakan pihak PBSI terus mengingatkan para atlet terkait integritas. Dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan atlet Indonesia tengah menjadi sorotan. Awal Agustus lalu, PBSI mengakui bahwa BWF sedang menjalankan proses terkait dugaan pelanggaran integritas pemain bulu tangkis Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Dengan FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Saya kutip dari opini.id. Tahukah Anda, sahabat Pink FM, kalau hari ini atlet berjuang itu demi medali yang bernilai jutaan rupiah. Tetapi kalau dulu, juara itu cuma dapatnya daun. Tanpa ada kepingan logam berharga, hanya berupa petikan pohon keramat. Iya, Olimpiade kuno tahun 776 sebelum Masehi, hadiah tertinggi seseorang juara itu cuma seikat kotinos, mahkota ranting zaitun liar. Ya, kenapa bukan emas? Karena bagi warga Yunani kuno, kehormatan murni dari Dewa Zeus itu tidak bisa dinilai dengan uang. Logam berharga justru dianggap akan merusak kesucian kompetisi yang dilakukan.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri kita sendiri. Radio Penguin.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Fresh single on Penguin.

Marcel resmi merilis single terbaru berjudul Terserah Kamu pada 28 Juli lalu. Lewat lagu ini, dia mengangkat situasi sederhana yang akrab ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yakni ucapan terserah kamu yang sering terlontar dari pasangan ketika ditanya ingin makan apa atau pergi kemana. Selain menjadi media untuk mencurahkan perasaan sebagai seorang suami, Terserah Kamu juga menandai 23 tahun perjalanan Marcel sebagai solois. Melalui karya ini, dia menegaskan bahwa musisi yang telah berkarir lebih dari 2 dekade masih memiliki banyak cerita yang ingin dibagikan melalui lagu-lagunya.

Swedia Robin resmi meluncurkan versi remix terbaru dari lagunya yang bertajuk Talk to Me Zara. Proyek lagu ini menghadirkan kolaborasi bersama sesama penyanyi pop asal Swedia, Zara Larsson. Lagu ini pertama kali diputar secara perdana melalui program acara BBC Radio 1's New Music Show. Karya ini menjadi kolaborasi kedua mereka setelah sebelumnya Robin tampil di lagu remix Push Push milik dari Zara Larsson pada album remix Midnight Sign Girls Trip. Talk to Me Zara pertama kali dibawakan secara langsung di atas panggung saat konser tour Robin di Copenhagen.

FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Teduhnya wanita, ini dia dari miliknya Raisa, sahabat Pingin FM. Saya pilihkan buat Anda di nuansa malam weekend kali ini. Masih dari satu Anda, 15 Agustus 2026. Ya, masih buat nemenin malam minggu, malam panjang katanya. Jadi udah, malam minggunya saya yang temani Anda juga ya. Buat begadang kah, buat lagi lembur kah, buat lagi menyelesaikan pekerjaannya kah. Yang penting Anda bisa menikmati pekerjaan tersebut. Dan yang pasti dikerjakan karena hobi itu juga bikin kita jadi lebih bersemangat dalam menyelesaikannya. Bukan gitu kan, Mbak siapa tadi? Dian Kesuma ya. Oke, terima kasih buat Mbak Dian.

Saya mau lanjut di sosial media. Ini Facebooknya sudah berhasil saya buka. Coba saya sapa dulu satu-satu. Ada Pandi Tombong, Nak Serokadan, terima kasih sudah menyapa dari Serokadan Bangli. Ada Tumyong Virgo, apa kabar? Ricky, halo Ricky, tumben Ricky ini muncul. Dikta bersama Andina, tak mungkin ku melepasmu. Baik, ditunggu lagunya. Ada Nyoma Landung juga, terima kasih sudah menyapa. Kemudian ada Dek Demahes di Angantake, terima kasih buat Ian Lolet. Kemudian gimana kabar juga buat Royce Kane, ya, selamat malam, terima kasih sudah menyapa saya. Oke, thank you banget ya. Kemudian apa kabar juga buat Igede Sudane, ya. Terima kasih juga buat Ayu Iriani. Kemudian gimana kabar juga buat Ayu Bless. Terima kasih buat Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Putuston juga thank you banget dari seputaran yang batu juga menyapa juga. Baik, saya balik lagi di WhatsAppnya Pinggon FM Bali. Ada Mbak Tian. Halo Mbak Tian, apa kabar? Terima kasih tumben muncul Mbak Tian. Have a nice Saturday night. Oke, terima kasih buat Mbak Tian. Have a nice Saturday night juga ya. Golden dari miliknya Hendrix sudah nyanyi. Makasih Koko, makasih balik Mbak Tian. Juga ada Harti yang katanya udah ngantuk banget ini. Tapi dia masih pengen stay tune, masih pengen dengerin Pinggon FM Bali. Ya, terima kasih banget Harti. Sambil rebahan, kali aja merem gitu ya. Kali aja merem terus bablas sampai besok pagi. Ada, oke, Mbak Tian, makasih Koko udah di play ya. Sama-sama buat Mbak Tian. Kemudian apa kabar juga buat Bu Guru kita? Nah, ini udah gak ada, ini nih, gak ada respon dia udah. Sudah tertidur dia, kayak capek ya tadi ya. Mungkin ikut, ini dia, ikut gerak jalan. Atau ikut panjat pinang mak-mak. Wah, keren loh Juni nanti panjat pinang dia. Oke, kemudian ada Mbak Romi. Baik, terima kasih Mbak Romi. Lagi sibuk nyetrika. Oke, thank you banget. Masih stay tune, walaupun typo terus jadinya. Semangat ya buat Mbak Romi. Kemudian ada siapa lagi ini? Oh, langsung typing dia. Awas typo lagi loh Mbak. Ya, terima kasih buat siapa lagi ini? Mbak Dian Kusuma, katanya semangat berkarya Koko Surya. Sama-sama Mbak Dian. Dia lagi sibuk merangkai-rangkai. Dia merangkai uang menjadi uang lagi. Oh kan. Yes, benar. Abis lomba dia, abis panjat pinang dia, makanya capek dia Mbak Romi. Jadi dia Bu Guru kita sekarang ketiduran mungkin nih. Terima kasih buat Kadek di Sidemen juga yang katanya sama-sama Pinguin selalu menemani hari-hariku. Ya, semangat juga ya buat Mbak Kadek yang ada di Sidemen di Karangasem tuh ya, lagi stay tune juga. Gus Bawa juga terima kasih banget katanya. Sama-sama Koko, malam minggu sambil istirahat, stay tune dengerin Pinggon FM. Oke, thank you lagunya sudah mengudara. Nona dengan Hong, tadi udah nyanyi ya. Thank you banget buat Gus Bawa. Ini runner-up di Pinggon Hot Music Chat tadi. Wow, banyak nih lagu-lagu keren muncul nih di minggu ini. Aji Ngurah Warsuto juga, terima kasih Aji Ngurah. Yang biasanya lagi di jalan, stay tune sambil request lagu. Oke, hati-hati di jalan ya Ji. Tapi mungkin sekarang udah sampai di rumah mungkin ya. Ada Putuston juga, thank you banget udah menyapa saya dari seputaran yang batu. Malam juga buat Dewi, penggemar berat BTS, Come Over-nya udah nyanyi. Ini juga tadi Come Over juga berhasil naik lagi peringkatnya di Pinggon Hot Music Chart. Hey, tumben saya hafal loh sahabat Pinggon FM. Saya sampai merasa aneh dengan diri saya sendiri, tumben hari ini saya bisa hafal dengan peringkat-peringkat di Pinggon Hot Music Chart. Padahal saya bukan ini ya, bukan penyiarnya gitu loh. Bukan hostnya PHMC saya sih ya. Tapi kok saya hafal gitu. Ada Yan Bur Arini, terima kasih juga udah sempat bergabung ya. Buat Yan Bur Arini yang ada di Kesiman juga menyapa saya, thank you banget. Kemudian saya coba cek lagi, ada yang belum saya baca nggak? Udah saya sapa semua ya. Buat yang belum, sahabat Pinggon FM masih boleh kalau Anda mau bantu saya ngisi playlist lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggonFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggonFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Satu lagu dari miliknya Take That, bareng sama Robin Soul. Ini dia, Greatest Day, bareng juga ada Callum Scott di sana ya.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.
1: Fresh single on Penguin Alpha.

Seventeen pada bulan Februari lalu, Ardhito Pramono kembali dengan karya terbaru berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta ini mengangkat fenomena situationship dan cinta bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang. Lewat single ini, Ardhito Pramono ingin menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian hingga menguras emosi. Lirik lagu ini ditulis oleh Melinda E yang terinspirasi dari karyanya, Jelmaan Merpati.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Penyanyi dan penulis lagu Caleb J kembali melanjutkan kisah dalam EP Tanda Cinta melalui single terbaru berjudul I Found You. Lagu ini menjadi lanjutan dari Gerilya Cinta dan menghadirkan cerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan jawaban atas doa serta harapannya dalam menemukan cinta sejati. Caleb J mengaku awalnya tidak berniat membuat I Found You dan juga Gerilya Cinta saling berkaitan. Tapi setelah melihat keseluruhan cerita dalam EP Tanda Cinta, dia menyadari bahwa perjalanan emosional yang dibangun terasa menyatu secara alami.

Nation, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Tingin FM, malam ini kita ngobrolin anxiety disorder, yuk. Ya, bukan sekedar cemas biasa, yang wajib kita kenali tanda, penyebab, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Sederhananya nih, sahabat Tingin FM, kecemasan atau anxiety seperti alarm tubuh ketika ada bahaya yang mengancam. Jadi kita bisa coba bayangin otak kita pencet tombol bahaya, terus padahal tidak ada bahaya. Nah, itu dia, anxiety disorder. Cemas berlebihan yang muncul tanpa permisi. Dan itu membuat aktivitas kita jadi kacau. Gejala umumnya, biasanya nih, jantung akan berdebar, sesak napas kah, mual, gemetar. Secara psikologis itu Anda akan mengalami overthinking, kesulitan untuk tenang, ketakutan yang berlebihan, bahkan perilaku menghindar, menjaga jarak, kabur, atau butuh kepastian terus-menerus atau reassurance. Iya. Penyebabnya bisa terjadi karena ketidakseimbangan neurotransmitter, di mana sistem saraf terlalu sensitif terhadap stres. Bisa juga karena pola pikir negatif kronis atau trauma masa lalu. Bahkan lingkungan, tekanan kerja, keluarga, dan hubungan lainnya atau mengalami riwayat bullying, itu juga bisa menjadi penyebabnya, sahabat Pingin FM. Untuk menguranginya, Anda bisa mulai coba untuk melakukan teknik pernafasan, teknik nafas perlahan dari perut, di mana itu juga akan membantu tubuh untuk masuk ke mode tenang. Atau bisa juga, sahabat Pingin FM, teknik cepat untuk mengalihkan otak dari overthinking. Salah satunya ini, sebutkan 5 hal yang Anda lihat, atau 4 hal yang Anda sentuh, atau 3 hal yang Anda dengar, 2 hal yang Anda cium, dan 1 yang Anda rasakan. Selain itu, menulis pikiran itu juga akan membantu mengurai kekhawatiran. Mencatat pikiran negatif, kemudian mengecek faktanya, dan menggantinya dengan versi yang lebih realistis, itu juga bisa untuk membantu Anda mengurangi anxiety disorder tadi.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

0: Danau merilis versi terbaru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda bersama solois Momo. Kolaborasi ini resmi hadir di seluruh layanan musik digital dan menjadi penanda kembalinya Momo berkarya di industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade tidak merilis karya baru. Lagu ini sebelumnya sudah diperkenalkan melalui album Lingkaran yang dirilis pada tahun 2024. Pada versi terbaru ini, Enow menghadirkan aransemen baru dengan memadukan karakter vokalnya bersama Momo sehingga menghadirkan nuansa yang berbeda dari versi sebelumnya. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Pink FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pinggun FM, saya kutip dari opini.id. Taukah Anda? Ya, Anda mungkin sering melihat ya, kalau orang Afrika atau orang kulit hitam, itu rambutnya banyak yang dikepang. Iya, itu menjadi sebuah budaya yang dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Kepang cornrows jadi identitas ataupun trik perlawanan orang kulit hitam pada perbudakan. Ya, cornrows ini merupakan kepang rambut ke kulit kepala yang kini menjadi gaya para orang kulit hitam. Ternyata, itu menyimpan sebuah sejarah yang jauh lebih berat dari sekedar tren. Gaya ini sudah ada sejak Afrika kuno dan menjadi makin berarti sejak fungsinya itu terungkap pada masa-masa perbudakan di masa lampau.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

Dani Blanco, Selena Gomez, dan juga Becky G resmi merilis lagu kolaborasi bertajuk Telvido La La pada 31 Juli. Mengusung nuansa Latin pop yang ceria dengan refrain La La La La yang udah melekat di telinga, lagu ini mempertemukan tiga nama besar di industri musik dalam satu proyek yang telah lama dinantikan para penggemar. Menjelang perilisannya, Selena Gomez dan juga Dani Blanco sempat membagikan cuplikan lagu ini melalui media sosial. Dalam video yang diunggah oleh Selena Gomez yang baru aja merayakan ulang tahun ke-34-nya, dia tampil santai dengan kaos putih tanpa lengan dan juga riasan yang minimal sebelum bertransformasi menjadi tampil glamor dengan gaun emas mengikuti irama lagu.

Merdeka FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Merdeka FM. Ini dia satu lagu dari miliknya Wong dengan Tak Ingin. Apa kabar? Buat Agus Ade yang ada di Tabanan. Dia tadi mau request lagunya Roni Sianturi, tapi kita gak punya lagu yang itu. Mohon maaf banget ya. Buat Agus Ade, Sudikah Kamu dari Roni Sianturi kita gak punya. Jadi saya play lagunya ini aja, Wong dengan Tak Ingin. Salam buat semua sahabat Pink FM. Buat Surya, terima kasih. Oke. Terima kasih juga buat Anda yang lain, sahabat Pink FM. Kita masih ada waktu 1 jam, jadi Anda masih boleh kalau mau bantu saya untuk ngisi playlist, itu boleh banget. Di WhatsApp lagi, Telegram juga silakan di 0811 393 494. Sambil Anda mungkin yang udah mulai pada ngantuk atau mungkin kerjaannya udah kelar terus sekarang maunya ya udah mau santai dulu deh, mau selonjoran dulu. Mau ya merenggangkan yang namanya tubuh Anda yang tadi udah sibuk dengan aktivitas kayak Mbak Romi. Akhirnya selesai ya, Mbak. Oke, tapi saya masih ada waktu 1 jam lagi, Mbak. Terima kasih banget buat Mbak Romi. Juga ada buat Harti. Terima kasih Harti, dia masih stay tune di Pinggir FM Bali. Dan juga untuk Anda yang lain, sahabat Pinggir FM. Saya pilihkan dulu satu lagu dulu. Dari siapa nih ya? Dari Yofi Widianto bareng sama Tulus. Juga ada almarhum Glenn Fredly. Yes, Adu Rayu.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Fresh single on Penguin FM.

Flow kembali melanjutkan era album keduanya dengan merilis single Brahma Dit pada 24 Juli 2026. Lagu ini menjadi single keempat dari album Therapy at the Club, menyusul Don't Break Her Heart, Therapy at the Club, dan Lick It yang dirilis pada 7 Agustus melalui EMI Records. Sebelum resmi luncurkan, Flow sempat memperkenalkan lagu ini lewat sebuah iklan kolaborasi dengan Liquid IV. Brahma Dit mengangkat semangat untuk keluar dari rutinitas yang membosankan dan kembali menemukan jati diri melalui momen-momen yang menyenangkan.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pingin FM, ini dia 98 Degrees dengan Invisible Man. Gak terasa? Sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam Weekend kali ini. Saya mesti pamit dulu, besok saya masih balik lagi kok. Kita masih ketemu di Nuansa Malam Weekend juga, sahabat Pingin FM, di jam 8 sampai dengan 10 malam. Selamat istirahat. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

FM Yorkshire Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi. Gimana kabarnya untuk hari ini? Minggu loh sekarang. Waktunya Dwi Putra di Mutera Pagi Weekend dong. Temenin sahabat Min FM sampai dengan jam 10 aja. Stay tune ya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

mulus ya, itu benar banget. Kadang lurus, kadang belok-belok, kemudian kadang menanjak, kadang menurun. Ada kerikil, terus kita kesandung, masuk got. Mudah-mudahan gotnya gak bau ya. Tapi kalau tadi pagi sempat ada hal yang gak nyaman, sepertinya masih kembali inget deh dengan pernyataan itu ya, bahwa ya jalan hidup gak selalu mulus ya. Kadang-kadang ada aja buat kita kesel. Tapi ya udahlah ya, udah kelar juga, udah berlalu juga, ditinggalin di situ. Yuk sekarang atur napas kembali. Kita waktunya jalan bareng Dwi Putra di sini 16 Agustus 2026. Mutra Pagi Weekend udah siap nih temenin sahabat Muna FM untuk mengisi harinya, mengisi weekendnya, ya kan, menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke berapa ya sekarang, 81 ya. Anyway, boleh request lagu yuk buat ramein hari Minggu ini di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau boleh juga DM di Instagram, komen di fanspage Facebook kita juga boleh. ID-nya adalah @pengenfmbali. Boleh juga kasih tahu lagunya via X @radiopengenfm. Mutra Pagi Weekend untuk hari ini, sahabat Pengen FM bisa streaming di live.radiopengenfm.com. Jadi, ayo dong kita jalan-jalan yuk.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Metal Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Where are we running, Lenny Kravitz? Mau kemana sih? Kemana? Gak ada jalur nih untuk lari pagi. Alasannya kayak gitu. Gak juga sih ya. Pasti ada sih ya jalurnya. Cuman ya lagi malas aja ya. Yuk sekarang ini kita bangun pagi. Karena saya udah bangun pagi dong. Udah, yang pastinya udah bangun pagi. Kalau belum bangun gak ada di sini dong. Masih berada di rumah bareng dengan bantal dan guling, ya gak? Dwi Putra di Mutra Pagi Weekend, sahabat Bukna FM. Mau ngingetin aja sih, kalau nanti kita akan kedatangan bola kristal nih, sahabat Bukna FM, yang akan meramalkan karir asmara dan keuangannya. Nah, kalau sekarang yang akan muncul itu bukan bola kristal, tapi yang satu ini nih. Weather Forecast. Weather forecast. Nah, kalau ini juga menentukan kemana arah jodoh, kemana arah rezekinya, iya nggak sih? Cuaca, sahabat Bina FM, ya siapa tahu. Cuaca cerah, kemudian kita jogging, lari-lari pagi, ketemu dengan seseorang yang ngeklik ya, jadian deh. Ketemu dengan seseorang yang bisa diajak partneran, wah seru tuh ya. Anyway, sahabat BFM, perkiraan cuaca untuk hari ini 16 Agustus 2026 dari Weather Ground memperkirakan suhu udaranya berkisar dari 23 sama dengan 30 derajat Celcius ya untuk hari ini. Kemudian saat ini 24 derajat Celcius tapi berasanya 25 derajat Celcius. Untuk cuaca secara keseluruhan itu cerah berawan, kemudian anginnya berhembus dari 15 hingga 30 km per jam. Sementara air quality indexnya itu bagus, UV indexnya itu dikatakan ekstrim ya, during daytime itu sekitar 11 indeks ya, indeksnya adalah 11. Matahari terbit diperkirakan pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kira-kira 8 menit lagi ya, jadi ditungguin tuh. Ditungguin di mana? Di depan pantai? Di depan kaca jendela? Pokoknya nungguin matahari terbit deh, Dwi. Dan terbenamnya nanti diperkirakan pukul 6 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan hari ini jadi hari yang menyenangkan ya untuk kita semua ya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

FM Yusin Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri, My House, Beyonce. Gimana rumahnya? Lagi ngebayanginnya rumah kita itu ada di depan sebuah danau. Itu pasti indah banget ya. Pagi-pagi buka jendela, pagi-pagi buka korden. Udah disuguhkan.

0: danau, kemudian pepohonan yang rimbun, terus ada perahu kecil, ada burung-burung berkicau. Ah, senangnya ya. Kita berada di teras, menyesap hangatnya teh hangat madu dan pisang rebus. Eh, jadi sarapan deh kita. Ada aja ya. Kalau di Bali itu ada Danau Batur, ada Beratan, ada Danau Buyan, Tamblingan. Wah, mereka tuh indah-indah semua. Bahkan beberapa negara memiliki ribuan danau di wilayahnya loh, sahabat NFM. Studi yang dilakukan oleh Fairwater di 2014 dalam Geophysical Research Letters menyebutkan bahwa ada sekitar 117 juta danau di seluruh dunia. Nah, jadi penasaran dong, negara dengan danau terbanyak itu di mana ya?
1: Now I know.
0: Menurut World Population Review dan World Atlas, Kanada menduduki urutan pertama dengan jumlah danau sekitar 879.800. Wow. Jika dihitung jumlah danau di negara tersebut sudah mencakup hampir 60% dari total danau di dunia loh. Sehingga Kanada mendapati julukan Land of Lakes.

by Madonna. Udah rame ya sekarang ya perumahan. Di sekitar perumahan saya itu sudah mulai, bahkan udah dari kemarin-kemarin itu bendera udah mulai berkibar ya, merah putih dan segala macamnya, perang-perang kemerdekaan. Dan kayaknya hari ini ada perlombaan deh. Sayang banget saya gak bisa ikutan ya, masih siaran soalnya, sorry banget. Tapi kalau kita ngomongin tentang perayaan 17 Agustusan itu emang lomba-lombanya unik-unik gitu, apalagi lomba tradisional klasiknya. Ada makan kerupuk itu udah pasti ya, makan kerupuk. Tapi sering ada modifikasinya gitu yang lucu-lucu, ya gak sih? Kemudian ada balap karung juga, terus tarik tambang, seru juga, panjat pinang. Tapi saya gak ngelihat panjat pinangnya di area perumahan saya ya. Mungkin udah ditiadakan kali ya. Yang saya lihat itu adalah botol-botol. Nah ini pasti lombanya adalah masukkan paku ke botol. Iya gak? Terus ada lagi lomba apa lagi sih? Ada estafet kelereng. Terus apa lagi? Lomba pindahkan karet. Banyak deh lomba-lomba yang bisa bikin kebersamaan semakin akrab, kebersamaan semakin erat gitu ya di warga masing-masing perumahan ya. Gimana dengan sahabat Nevam? Mudah-mudahan semakin ini ya, semakin euforia semakin berasa gitu loh untuk merayakan 17 Agustusan ini ya. Selamat pagi saya untuk Titin. Gimana Tin? Titin sekarang ini lagi lomba membungkus jinggo. Titin lagi masakin tetangganya dulu ya sebelum masakin untuk diri sendiri dan keluarga ya. Luar biasa ya Tin ya. Ini pasti dipesan oleh tetangganya, pesan oleh perumahan sebelah yang akan mengadakan lomba, ya nggak Tin? Keren nih Titinnya, banyak orderan nih berarti sekarang Tin. Kemudian ada Waisel, thank you banget sudah menyapa. Ada Mama Yuna, pengen dengerin lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart. Terima kasih banyak. Di Telegram sudah ada Rian Putra. Mari kita mendengarkan Woman katanya dari Peggy Gu. Thank you banget ya Rian Putra. Buat sahabat Nevam yang pengen dengerin lagu kesukaannya di Mutra Pagi Weekend sama dengan jam 10 yuk. Sekarang juga yuk. Kasih tahu lagu kesukaannya di WhatsApp ataupun Telegram 08113934. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pingin FM Bali atau di X at Radio Pingin FM. Boleh juga Mutra Pagi Weekend kali ini di streaming ya, live.radiopinginfm.com. Ada Backstreet Boys.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist setiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: merdeka menjadi diri sendiri. Story of my life. Kisah kehidupan itu memang mengalir ya. Mengalir sesuai dengan arahan dari yang di atas, ya kan? Ada yang terpisah, ada yang dipertemukan kembali. Seperti yang satu ini nih, sahabat New FM. Mereka bertemu kembali setelah sekian lama terpisah.
1: Sport Update.
0: Siapa sih yang dipertemukan kembali setelah lama tidak bersua katanya ya? Adalah Fabian Barthez, sahabat NFM bersama dengan Zinedine Zidane. Dipertemukan kembali dalam skuad timnas Perancis, ya kan? Dan yang jelas nih sahabat NFM, Federasi Sepak Bola Perancis menunjuk mantan kiper timnas Perancis Fabian Barthez ini sebagai bagian dari staf pelatih Zinedine Zidane. Dan penunjukan ini mempertemukan kembali dua sosok penting dari skuad timnas Perancis saat menjadi juara Piala Dunia 1998. Sebelumnya Barthez pernah terlibat dalam bersama timnas Perancis ya sebagai konsultan pada era Raymond Domenech dan Laurent Blanc. Kemudian kalau kita lihat-lihat, Barthez dan Zidane ini memiliki sejarah panjang ya bersama timnas Prancis. Keduanya menjadi bagian dari skuad saat Prancis meraih gelar Piala Dunia 1998 di kandang sendiri. Kemudian 2 tahun kemudian mereka kembali mengangkat trofi bersama setelah Prancis menjuarai Euro 2000 ya. Barthez mencatatkan 87 penampilan timnas untuk timnas Prancis sepanjang karir internasionalnya. Laga terakhir Barthez bersama timnas Prancis terjadi pada final Piala Dunia 2006. Kini keduanya kembali bekerja sama ya dalam jajaran staf kepelatihan timnas nasional. Ih, keren banget. Laga perdana Zidane bersama timnas Prancis ini dijadwalkan berlangsung pada 25 September dan timnas Prancis akan menghadapi Turki dalam pertandingan Nations League di markas lawan.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melon.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

0: Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Anxiety. Pagi ini mudah-mudahan jauh-jauh ya dari perasaan ini ya, jauh-jauh dari anxiety ya. Mudah-mudahan cuaca cerah bisa menghalau rasa-rasa cemas seperti itu ya. Kalau misalnya kurang keras nih dihalaunya, ya udah tambahin dengan lagu-lagu kesukaan sahabat FM di sini dong. Yuk. Kasih tahu saya di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PinginFM Bali, atau di X kita @RadioPinginFM dong.
1: Berita sepekan.
0: Sahabat Minerva, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pengemudi ojek online akan tetap mendapatkan bonus Hari Raya Lebaran meskipun statusnya berubah menjadi pengusaha mikro. Meskipun begitu, Pras menyebutkan tidak ada pasal yang mengatur hal tersebut di dalam aturan ojol yang akan diterbitkan. Kolombia pada 12 Agustus mengumumkan 3 hari berkabung untuk para korban gempa dengan kekuatan magnitudo 7,4. Gempa pada 10 Agustus yang telah menewaskan lebih dari 200 orang itu merupakan gempa terkuat di Kolombia dalam satu abad terakhir. Pemerintah mengatakan bendera akan dikibarkan setengah tiang di gedung-gedung resmi serta di kedutaan besar Kolombia di seluruh dunia untuk menghormati semua korban meninggal. Kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Gunung Bromo terus bertambah. BPBD Jawa Timur mencatat area yang terbakar mencapai 921,42 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno, dalam laporannya menyebut luasan terdampak itu masih bisa bertambah karena pendataan terus dilakukan. Kendalanya, kata dia, medan yang terjal menyulitkan tim pemadam manual untuk menjangkau titik api. Sementara angin yang kencang membuat api cepat meluas. Sementara operasi pemadaman dari udara melalui 3 helikopter waterbombing sempat menghentikan operasinya pada siang hari karena terkendala cuaca berkabut. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Berita Sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

FM Yourself Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Marry me. Ada yang bersemangat banget ya, karena terkenang dengan masa-masa indah yang lalu. Terkenang masa-masa indah yang lalu ketika dia propose. Seru dong kalau kayak gitu ya. Tapi sekarang ini lagi menjalani kehidupan berumah tangga dan tambah seger lagi, tambah senang lagi. Yuk, gimana kalau misalnya sekarang ini ditambah lagi kesenangannya? Udah senang ditambah lagi senangnya, itu pasti seru banget ya. Diajak nih pasangannya untuk refresh ke Ubud nih, sahabat Nafam. Ya, diajak pasangannya ke Toy Ubud, karena Toy Ubud ini punya paket lengkap loh untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 saja per orang. Ya, kemudian kalau misalnya mau staycation tuh, boleh-boleh banget ya. Ada The Keong Unique Lodge, sahabat Nafam, yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang. Ini udah termasuk sarapan ya. Kemudian boleh juga pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Nih, yang mau kumpul-kumpul bareng temen-temennya, bareng gengnya, bareng timnya, kemudian mau cari tempat yang beda dan berkesan, nah Toya Ubud tuh jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang loh. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping, kemudian termasuk makan malam juga, sarapan dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok kan? Buat outing kantor atau family gathering, minimalnya 20 orang aja. Yuk bikin momen spesial bareng Toy Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Hi hi, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.